Ronggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: 101%.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman

Taman Pro 2 ya kan, setelah sekian lama Celine Dion ini sempat vakum gitu ya. Kita dengar dia sempat sakit gitu Taman Pro 2. Tapi akhirnya dia comeback, dan dia comebacknya ini dengan sesuatu yang spektakuler. Kenapa? Karena dia langsung menggelar konser tunggal for the first time dalam 6 tahunnya di Paris, ya kan, pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Akhirnya seorang Celine Dion, ini adalah seorang diva yang menurut aku suaranya tuh even anak-anak sekarang ya, Gen Z tuh tahu loh lagu Celine Dion gitu. Jadi emang benar-benar lagu-lagunya dia, karya-karya dia tuh adalah everlasting song gitu kan. Mau kamu generasi apa, pasti kalau diputar lagunya, oh tahu nih yang ini Celine Dion, kayak gitu. Dan akhirnya Celine Dion ini kembali ke atas panggung usai bertahun-tahun berjuang melawan penyakit neurologis langka namanya Steve Person Syndrome. Jadi penyanyi asal Kanada berusia 58 tahun ini tidak kuasa menahan tangis saat membuka konser di Planet Zoo Arena, tepatnya ada di kawasan barat Paris di hadapan 30 ribu fansnya. Yang kerennya lagi, Celine Dion juga membuka penampilannya dengan lagu-lagu berbahasa Prancis ya, di era 1990-an ada One Chain Pass ya. Tentu saja ini adalah lagu-lagu yang memang kalau misalnya kita mau dengerin Celine Dion tuh salah satunya lagu ini. Dan katanya Tom Pro 2, dia juga mengungkapkan rasa bahagianya, rasa senengnya bisa lihat fansnya lagi, para pendukungnya selama ini, dan dia juga memberikan kecupan ya kepada penonton, kiss bye jauh gitu Tom Pro 2. Jadi konser ini juga menandai comeback besar dari seorang Celine Dion setelah Steve Person Syndrome yang membuatnya membatalkan sejumlah pertunjukan dan menimbulkan ketidakpastian apakah ia bakal comeback manggung atau enggak, kayak gitu. Yang pasti lagi, Steve Person Syndrome ini adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan kekakuan serta kejang otot teman Pro 2. Dan kebaliknya, Celine Dion disambut para penggemar dari berbagai negara. Mereka memenuhi arena dengan pakaian berpayet, riasan gemerlap sampai dengan kaos bergambar Celine Dion dan referensi dari lagu-lagu hitsnya. Ada seorang fans namanya asal Quebec ya, Elizabeth Landry, ini juga mengaku sempat mengira Dion tidak akan kembali mengadakan konser. Dan harian Prancis Le Parisien ini juga melaporkan mantan ibu negara Amerika Serikat Michelle Obama termasuk dalam viewers yang hadir dalam konser tersebut. Nah, beberapa jam sebelum konser ya, Celine Dion ini juga menyapa para penggemar yang menunggu di luar hotelnya, di luar hotel tempat dia menginap tidak jauh dari Arc de Triomphe. Waktu pun berlalu, coba bergerak untuk hapus rasa pilu, tahan sekejap, kan datang waktu itu aku kan kilap. Paris ini juga jadi negara yang turut menyambut comebacknya Celine Dion dengan sejumlah acara yang digelar selama beberapa hari, yaitu mulai dari kompetisi kostum, pesta karaoke, sampai dengan pelayaran penghormatan di Sungai Seine. Stasiun kereta komuter yang juga melayani arena konser bahkan untuk sementara berganti nama jadi Celine. Dan Celine Dion ini dijadwalkan juga menggelar 26 konser dalam rangkaian turnya, di mana sebanyak 16 pertunjukan pada September dan Oktober telah terjual habis, sementara 10 konser lainnya dijadwalkan berlangsung pada Mei. Dan kembalinya Celine Dion ke panggung konser tunggal juga terjadi setelah dia sempat muncul dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024, di mana saat itu dia juga tampil di Menara Eiffel membawakan himne I Am More karya Edith Piaf. Ya, aduh sorry kalau baca salah, bukan orang Prancis soalnya. Jadi sepanjang sekitar 4 dekade dari karir seorang Celine Dion ini sudah menjual sekitar 260 juta album. Jadi ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Prancis. Sebelum lagunya terkenal ya, ini sejumlah lagu terkenalnya adalah It's All Coming Back to Me Now and Because You Love Me. Dan Celine Dion juga mengungkapkan diagnosis Steve Person Syndrome pada akhir 2022 lalu. Kondisi autoimun ini bisa menyebabkan kekakuan otot parah dan kejang yang menyakitkan. Dia juga menggambarkan penyakit itu membuat dirinya merasa kayak dicekik, kejang ya. Dan disebut pernah begitu parah dialami sampai dengan menyebabkan tulang rusuknya itu jadi patah, teman Pro 2. Nah, untuk comeback ke panggung, Celine Dion ini mengatakan menjalani latihan selama bertahun-tahun seperti seorang atlet. Dia juga menjalani latihan balet dan juga pilates beberapa kali dalam sepekan, serta ada terapi suara sebelum akhirnya kembali menggelar konsernya secara penuh.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu ada yang punya ini gak sih, hewan peliharaan di rumah gak sih teman Pro 2? Kalau misalnya ada yang punya dan sering ngobrol sama hewan peliharaan kamu, itu pasti fix teman Pro 2, fix banget itu normal ya. Jadi jangan dikira orang yang ngomong sama hewan peliharaan itu, ih gak normal, emang hewan ngerti apa gitu ya. Tapi teman Pro 2, kalau sering banget nih ya, kita tuh kayak godain kalau misalnya lagi makan nih, saya punya kelinci di rumah gitu kan. Terus kalau misalnya dia lagi makan atau menggigit sesuatu, aku akan ini ngobrol sama dia gitu. Kayaknya gue ngerti bahasa kelinci, dia juga ngerti bahasa aku gitu ya. Tapi sering ngobrol dengan yang namanya kucing, ataupun anjing, ataupun piaran apapun deh, kelinci kayak. Sekarang unik-unik ya, netizen sekarang ya, ada yang pelihara itu kecoa, tikus, belalang, semut ya, sekalian aja tuh kutu dipelihara ya. Padahal sebenarnya mereka ini tidak akan menjawab kalau diajak ngobrol, atau mungkin hanya kalau misalnya kucing dia cuma bisa ngeong gitu ya. Kalau anjing bisa gonggong gitu kan. Kalau misalnya si anjing tiba-tiba bisa bahasa Inggris, kaget kita saya. Tapi meskipun terlihat kayak kurang waras, tapi ternyata hal ini tuh normal banget teman Pro 2. Nah, meskipun hanya komunikasi satu arah aja, tapi pemilik si hewan peliharaan tadi ini akan tetap kayak membangun engagement. Ujile, engagementnya emang anjing ya saya. Ngobrol sama hewan peliharaannya, mulai dari curhat misalnya soal kerjaan, terus tanya kenapa mereka belum makan, sampai memanggil dengan suara yang dibuat lebih tinggi teman Pro 2. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata manusia itu memang punya yang namanya kecenderungan memperlakukan hewan sebagai bagian dari lingkungan sosialnya. Jadi kalau misalnya kamu tuh sering ngajak hewan peliharaan kamu ngomong gitu ya, seperti teman sendiri gitu kan, kayak teman nongkrong, sebenarnya kamu gak perlu merasa aneh juga. Nah, ini penelitian dari University of Arizona juga menemukan ada sekitar 10% ya percakapan manusia yang terekam secara acak, dan ini ditujukan kepada anjing atau kucing nih teman Pro 2. Yang pasti temuan ini juga berasal dari penelitian yang menggunakan electronically activated recorder ataupun perangkat yang memang dia ini bisa kemudian nge-record alias merekam potongan suara acak ketika peserta menjalani aktivitas sehari-harinya dia. Nah, cara bicara yang juga beragam. Ada yang mengajak hewan peliharaannya ngobrol seperti manusia biasa misalnya. Ada juga yang langsung menggunakan suara bernada tinggi, panggilan-panggilan yang menggemaskan gitu ya, sampai dengan menyebut dirinya sebagai mama atau papa bagi si hewan. Nah, kebiasaan ini juga dikenal sebagai bagian dari yang namanya anthropomorphism ya kan, yakni adalah kecenderungan di mana manusia tuh memberikan karakteristik emosi atau maksud seperti manusia kepada makhluk non-manusia. Tapi bukan hantu ya, teman Pro 2 ya. Jadi non-manusia ini yang dimaksud adalah si peliharaannya tadi kayak gitu. Nah, dilansir dari studi dari Frontiers in Psychology, hewan dalam interaksi sehari-hari mereka tuh bisa mengambil posisi yang biasanya ditempati manusia sebagai lawan bicara. Jadi ketika seseorang berbicara kepada kucing atau anjingnya, dia tuh tidak selalu menganggap hewan ini benar-benar mampu berkomunikasi dengan cara yang sama seperti manusia. Karena memang di situ ada yang namanya proses sosial yang terjadi. Jadi si hewan peliharaan tadi itu sudah menjadi bagian dari lingkungan sosial seseorang tadi, sehingga manusia itu secara alami bisa memperlakukannya sebagai teman buat berinteraksi, buat ngobrol, teman tidur, teman makan bareng gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan yang namanya kedekatan emosional ya. Karena memang kalau dilihat dari jurnal Animals tentang human animal bond atau bondingnya manusia sama hewan tuh, ada tiga hal yang muncul dalam hubungan manusia dan hewan. Apa aja? Yang pertama ada empati, kemudian keterikatan ya, attachment, dan juga si anthropomorphism tadi gitu ya. Jadi ini berbicara dengan hewan pun juga jadi salah satu cara dari manusia untuk dia bisa ekspresikan perhatiannya, membangun interaksi dengan si hewan peliharaannya kayak gitu. Jadi secara ilmiah kebiasaan ini justru bisa dipahami sebagai bagian dari cara manusia untuk membangun satu interaksi, satu hubungan sosial dengan hewan yang sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya. Gemes banget ya. Pagi hari ini udah pada nyapa kucing atau anjingnya, anabulnya, atau udah nyapa kecoanya kali ya. Karena kan sekarang lagi banyak nih yang piara kecoa ya. Dimana ketika orang membunuh kecoa, ada yang memelihara kecoa. Suka heran, tapi inilah manusia tahun Pro 2. Gimana dong?

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik Sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk Sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik Sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit Sape menggunakan sarang lebah kecil.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas.

teman-teman Pro2, nanti juga kita akan terhubung ya bersama dengan forecaster on duty BMKG yang bertugas hari ini. Nanti ada Devi, tapi aku mau ke informasi yang satu ini dulu teman Pro2, karena memang kesaksian dari beberapa penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat dan menyampaikan bahwa memang pada saat kejadian itu ternyata penumpang ini udah ngerasa kalau kapalnya udah mulai miring, kemudian dihantam lagi sama gelombang, lalu akhirnya si kapal ini kemudian terbalik teman Pro2. Nah, ini informasi dari kompas.com gitu ya, di mana sebanyak 69 penumpang KM Virgo Transport 8 yang terbalik ya di perairan Kalimantan Selatan ini telah berhasil dievakuasi tepatnya ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada minggu kemarin 13 September 2026 malam. Nah, mereka dievakuasi menggunakan kapal MF Haida yang kebetulan melintas di titik KM Virgo Transport 8 terbalik gitu, di mana sejumlah penumpang juga menceritakan detik-detik saat kapal ini miring kemudian dihantam gelombang lalu terbalik di tengah gelapnya malam. Nah, Rinto 33 tahun penumpang selamat juga menunturkan saat meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, cuaca ini masih bersahabat. Nah, namun kemudian setelah sekitar 5 jam pelayaran, cuacanya mulai berubah. Ombak tingginya mulai menghantam lambung kiri sampai dengan akhirnya oleng. Dan setelah memasuki perairan Kalsel, kapal ini kemudian bertambah miring teman Pro2. Jadi saat ombaknya menghantam, ini terdengar ada suara kayak besi patah kayak gitu. Nah, kejadian ini tepatnya adalah jam 2 dini hari, bayangin ya. Jam 2 dini hari di tengah laut, kemudian kita naik kapal itu dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh penumpang dari si kapal ini teman Pro2. Gimana kira-kira rasanya?

Itu aku kayaknya nggak bisa kebayang, mungkin sebelum pun kita jatuh ke laut tuh kayaknya udah pingsan dulu atau gimana. Makanya alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan, karena mereka masih diberikan keselamatan dan kebetulan ada kapal yang lewat, jadi langsung dibantu dari proses evakuasinya. Nah, memang ketika si penumpang ini gitu ya menceritakan detailnya gimana merasa kapalnya bertambah miring. Nah, Rinto ini mulai panik. Nah, di tengah kepanikannya dia memilih keluar dek dan mengambil jaket pelampung. Nah, setelah berhasil keluar, posisi kapal tuh justru bertambah miring katanya tahun berdua. Rinto pun akhirnya mulai berpegangan pada pagar pembatas kapal agar tidak jatuh gitu ya. Dan di situ katanya dia bertahan dan berpegangan di pinggir kapal. Setelah itu tambah miring dan saya naik sampai ke kapalnya akhirnya jadi terbalik, teman berdua. Nah, setelah kapalnya terbalik, Rinto ini nggak bisa lagi melihat kondisi penumpang lainnya dikarenakan malam itu memang katanya gelap banget. Sekitar 4 jam terombang-ambing, Rinto akhirnya diselamatkan oleh kapal tugboat yang kebetulan melintas, teman pro 2. Kita ada 8 ya, berdelapan orang, kemudian diselamatkan kapal tugboat itu setelah sekitar 4 jam. Ini mengapung di lautan katanya. Dan memang dengan perasaan yang campur aduk ya, antara kayaknya ini bakal selamat atau enggak, akan ada yang selamatin atau enggak. Nah, ini ada cerita dari Ferry juga, 35 tahun, penumpang selamat lainnya yang sudah merasakan firasat tidak baik sesaat meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Karena menurutnya lambung kapal ini sempat menghantam dermaga pelabuhan Tanjung Perak hingga terdengar benturan yang cukup keras. Jadi memang lambung kapal ini udah sempat dihantam dermaga dan suaranya tuh keras, sudah mulai dari situ udah feelingnya gak enak katanya. Nah, setelah berlayar sekian jam, kapal feri ini mulai khawatir ya, dimana sebab ombaknya terus menghantam lambung kapal bagian kiri. Kemudian juga Ferry ini tertidur dan dibangunkan istrinya karena kondisi kapal yang semakin miring. Nah, sekitar jam 1 malam itu kejadiannya, tidur dan dibangunkan istrinya gitu ya, disuruh ambil life jacket dan mengajak saya untuk keluar dek. Tidak lama setelah keluar, Ferry dan istrinya memilih melompat dari kapal kayak gitu. Jadi memang sejumlah penumpang lainnya juga memutuskan untuk melompat setelah beberapa skoci ini telah berkembang dan berenang ke perahu penolong itu sampai bisa naik di atasnya katanya. Nah, di atas skoci, Ferry juga bergabung dengan puluhan penumpang lainnya yang memutuskan melompat dari kapal. Kemudian di atas perahu penolong itu ada sekitar 60 orang, termasuk bayi satu dan anak-anak satu. Nah, setelah berhasil dievakuasi, Ferry dan 68 penumpang lainnya dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Namun, istri Ferry ini harus dirujuk ya ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dikarenakan mengalami sejumlah luka. Tapi memang bersyukur masih diberikan selamat ya, dan untuk para volunteer yang sampai sekarang juga masih terus berjibaku untuk melakukan evakuasi kepada ada masih beberapa orang yang dicari nih tahun produk karena masih belum bisa dievakuasi. Namun nanti kita akan update lagi datanya karena ada juga beberapa yang dinyatakan sudah meninggal dunia tahun produk. Ya, tentunya kita berduka atas kejadian yang terus ada gitu ya. Satu belum selesai, ada lagi. Tapi sekali lagi semoga semuanya kita dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, dan untuk keluarga-keluarga korban kita juga menaruh empati yang besar, turut sepenanggungan atas apa yang terjadi, musibah yang terjadi. Semoga tetap kuat dan terus mendoakan yang terbaik ya. Oke, nanti kita masih akan update lagi informasi ini, dan nanti juga kita akan update informasi perakhiran cuaca dari BMKG Jawa Timur. Tapi sebelum itu kita mau ke Malik and the Essential dulu dengan Senja Teduh Pelita. Enjoy Tahun Perdua.

0: teman Pro2, yang pasti kita juga akan update bagaimana terkait dari perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya. Pagi hari ini ada forecaster on duty dari BMKG Jawa Timur yang bertugas. Ada nanti Devi Fatmasari yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini. Untuk kemudian juga kasih live report terkait bagaimana seputar perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kita langsung sapa aja, selamat pagi Mbak Devi.
1: Iya, selamat pagi Mbak.
0: Ya, sehat ya Mbak Devi pagi hari ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Devi boleh disampaikan nih bagaimana terkait perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya di hari ini?
1: Ya, baik. Selamat pagi sahabat Pro2 Malang. Semoga selalu bersemangat bagi yang menjalani aktivitas hari ini. Jadi untuk hari ini, perkiraannya untuk wilayah Malang Raya itu diprediksi umumnya cerah hingga berawan, Mbak. Mm-hmm. Terus kemudian potensi berawannya itu di sore hingga malam hari. Okay. Kemudian untuk suhunya itu di Kota Batu sekitar 14 sampai 24 derajat Celcius. Okay. Kota Malang 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Kabupaten Malang itu di sekitar 21 hingga 31 derajat Celcius.
0: Baik.
1: Gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, ini Mbak Devi, berarti kalau misalnya untuk hari ini sendiri, karena kemarin kita juga baru update juga, dengar kalau Bromo kan kembali kebakaran, Mbak. Ini terkait di seputaran Bromo, Mbak, apakah ada operasi modifikasi cuaca yang kemudian coba dilakukan, Mbak, untuk supaya ada hujan begitu?
1: Nah, kalau untuk operasi modifikasi cuacanya sendiri, sepertinya kemarin 2 minggu itu sudah dilakukan.
0: Oh, okay.
1: Kemudian untuk kedepannya, belum tahu lagi nih Mbak, akan dilakukan lagi atau tidak.
0: Baik.
1: Tapi memang seperti beberapa gunung di Kawi atau di mana itu juga saya lihat di berita juga ada yang kebakaran gitu Mbak ya.
0: Iya, betul, betul, betul, betul. Berarti memang ini ya Mbak ya, untuk operasi modifikasi cuaca memang sudah sempat jalan kemarin ya, beberapa minggu lalu. Dan untuk hari ini, kalau potensi hujannya seperti apa Mbak?
1: Ya, jadi kalau memang untuk modifikasi cuaca sudah berjalan sekitar 2 mingguan kemarin. Kemudian kalau untuk potensi hujannya pada hari ini sepertinya belum ada potensi hujan Mbak, masih sampai berawan saja.
0: Okay.
1: Kemudian juga untuk anginnya itu juga relatif cukup kencang ya untuk hari ini, karena di Kota Malang sendiri itu bisa sampai 37 km/jam.
0: Baik.
1: Kemudian di Kabupaten Malang hingga 28 km/jam, dan juga di Kota Batu 28 km/jam juga.
0: Baik. Panasnya ini yang luar biasa ya Mbak ya, sempat mencapai 31 derajat nih kemarin ya, beberapa hari lalu.
1: Benar. Okay. Hari ini juga diprediksi bisa sampai maksimumnya 31 derajat.
0: Baik. Wow, ini panasnya luar biasa ya. Nah, karena angin ini kemudian juga debunya juga banyak ya Mbak ya.
1: Iya, betul. Uh-huh. Karena anginnya juga terbilang cukup kencang Mbak ya, sampai pohon-pohon itu meleot-meleot gitu.
0: Betul. Jadi jangan sampai kayak ini ya, hati-hati juga gampang pohon pohon tumbang begitu ya Mbak ya.
1: Iya benar, ranting-ranting yang kecil-kecil ini di sekitaran sini tuh udah mulai ada yang jatuh-jatuh gitu Mbak. Jadi untuk masyarakat juga diimbau jangan berada atau mendekati pohon-pohon yang cukup besar, karena ketika angin kencang banyak potensi dahannya patah.
0: Baik.
1: Begitu Mbak ya.
0: Terkait tinggi gelombang Mbak, kalau di Kabupaten Malang mungkin ada yang mau mungkin untuk para nelayan atau ada yang mau berwisata seperti apa Mbak?
1: Ya, kalau untuk tinggi gelombang ini masih masuk dalam kategori tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter di perairan selatan Pulau Jawa Timur.
0: Oke,
1: Mbak. Jadi harap waspada dan hati-hati aja yang nelayan ya.
0: Baik ya. Oke, itu tadi ya Mbak Devi, mungkin ada himbauan terakhir sebelum kita akhiri Mbak untuk informasi cuacanya.
1: Ya, himbauannya karena sekarang ini cuaca lagi kering terus jarang hujan, maka masyarakat diimbau untuk sebisa mungkin jangan membakar sampah, karena angin kencang ini juga bisa menyebarkan api yang dari pembakaran sampah itu tadi. Jadi berpotensi untuk menimbulkan kebakaran di barang-barang lainnya yang berdekatan gitu Mbak.
0: Baik. Baik Mbak Devi Fatmasari, terima kasih untuk laporan informasi cuaca untuk Malang Raya, Jawa Timur dan sekitarnya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi Mbak Devi.
1: Pagi.
0: Baik, itu tadi ya Tuan Pro 2 untuk laporan informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh forecaster on duty BMKG yang bertugas, ada Devi Fatmasari. Nanti kita masih akan kembali selain satu ini dengan ragam informasi menarik lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana sampai di jam 9 pagi nanti ya. Aku bakal kasih informasi-informasi update buat kamu. Nemenin aktivitas di hari ini, hari Senin. Semoga gak bikin kita stres ya di hari Senin ini karena banyak deadline. Dinikmatin aja Tuan Pro 2 ya. Abis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu lagi sama Sabtu Minggu. Masih lama, deng.

Yes, teman berdua, kita mau ke informasi yang satu ini gitu ya. Sebelum nanti aku juga akan update lagi untuk informasi-informasi lainnya. Di mana kabarnya Jakarta ini sudah level awas, teman berdua, terkait kekeringan imbas dari kemarau berkepanjangan, dan warga di Jakarta ini sudah dihimbau untuk hemat air gitu ya. Dan dari kumparan.com, teman berdua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa seluruh wilayah ibu kota saat ini tuh sudah masuk dalam pemantauan kekeringan imbas dari kemarau panjang. Jadi masyarakat diimbau untuk hemat air ya, seperti itu. Nah, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta sendiri, Marulita Sijabat, juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi dan peringatan dini dari kekeringan meteorologis BMKG Dasarian kedua pada bulan September 2026, bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta ini sudah masuk ke dalam pemantauan kekeringan. Nah, Marulita Sijabat ini juga mengatakan bahwa potensi hujan yang terjadi di Jakarta masih ada. Namun sekali lagi, berdasarkan perakiraan dari BMKG bahwa curah hujan pada Dasarian 2 September ini masih berada dalam kategori rendah dengan sifat hujan cenderung berada di bawah normal. Nah, Marulita juga menyatakan bahwa Pemprov DKI bersama dengan BMKG sudah melakukan koordinasi gitu ya, terkait OMC atau operasi modifikasi cuaca dan pemantauan kondisi atmosfer sendiri. Marulita juga menjelaskan bahwa OMC ini tidak kemudian semata-mata ditujukan untuk menurunkan hujan yang ada di wilayah Jakarta, namun dalam kondisi kemarau dari operasi modifikasi cuaca ini dilakukan juga untuk melakukan optimalisasi potensi hujan untuk nantinya menambah atau mengisi kembali reservoir maupun waduk sebagai upaya menjaga cadangan air untuk kebutuhan di wilayah DKI Jakarta, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat juga pelaksanaan OMC sendiri ini masih punya keterbatasan, karena memang sekali lagi efektivitasnya sendiri, teman Pro 2, ini bergantung pada kondisi atmosfer, terutama ketersediaan awan yang potensial untuk disemai.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

emang kalau udah ada yang punya tuh serba repot ya teman Pro 2. Udah sayang tapi udah ada yang punya, gimana dong ya kan? Yang inginnya di dalam hati, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya. Tapi kalau udah punya orang emang susah teman Pro 2 ya. Jadi ingat ya untuk tidak bermain-main dengan yang punyanya orang lain ya. Main aja yang punya diri sendiri teman Pro 2 ya. Oke deh, udah gak kerasa banget. Sudah jam 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah dari tadi pagi nemenin kita di sini, sudah stay tune di sini teman Pro 2. Tapi abis ini masih bakal ada informasi-informasi ringan ya yang bakal kita share sampai ntar di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Setelah tadi ada Mei Syahira ya dengan lagunya yang dinyanyiin ulang teman Pro 2 ya kan. Kita mau ke hi-fi dulu dengan main. Yuk main-main dulu ya kan. Mainnya santai-santai sambil ngopi, sambil ngeteh pagi hari ini. Biar semangat buat yang lagi di rumah, lagi menikmati suasana rumah, tidak bekerja hari ini. Selamat menikmati hari Senin di rumah aja dan gak ngapa-ngapain. Itu happy banget asli tahun Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman produser siapa nih yang masih kenal banget sama Tom Holland ya sebagai Spider-Man, cucut-cucut gitu ya. Nah aktor yang satu ini tuh ternyata baru banget teman produser, baru banget, masih hangat banget mencetak pencapaian besar di dunia perfilman Hollywood teman produser. Dimana Tom Holland ini sekarang tuh lagi tercatat sebagai aktor dengan total pendapatan box office tertinggi dari film-film yang pernah dibintanginya. Dan menariknya pencapaian ini datang setelah dua film terbarunya sama-sama mencatat performa yang kuat banget di bioskop, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day and The Odyssey gitu ya. Jadi kalau misalnya di total-total film yang dibintangi oleh Tom Holland ini sudah menghasilkan sekitar 15,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau misalnya dirupiahkan nilainya itu sekitar 273 triliun dari box office global. Angka yang jelas bukan kaleng-kaleng ya. Dan salah satu penyumbang terbesarnya tentu saja adalah Spider-Man Brand New Day, di mana film ini juga masih terus menambah gitu ya pendapatan, dan sampai sekarang udah totalnya kalau misalnya di total-total tuh udah mencapai sekitar 2,4502 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 43 triliun secara global. Film ini by the way juga menjadi film Spider-Man keempat yang dibintangi oleh Tom Holland teman produser. Dan gak cuma Spider-Man aja, Tom juga lagi mencuri perhatian lewat film The Odyssey garapan Christopher Nolan. Film ini sekarang udah mengumpulkan sekitar 1,68 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29,6 triliun secara global. Tentunya dengan pencapaian ini, Tom Holland tuh bisa banget melewati sejumlah nama besar termasuk bintang Marvel lainnya, karena memang sebelumnya posisi teratas ini ditempati oleh Zoe Saldana dengan total box office sekitar 15,468 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara ada Scarlett Johansson, ini berada di angka 15,401 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya selama ini kita mengenal si Tom Holland ini sebagai Spider-Man yang lincah dan masih muda, ternyata behind the scene dia itu juga lagi membangun salah satu rekor box office terbesar di Hollywood. Nah menariknya lagi perjalanan Tom Holland ini belum selesai ya, karena Spider-Man Brand New Day ini juga masih berpeluang naik lebih tinggi lagi dalam daftar film dengan pendapatan terbesar. Jadi kira-kira nih ya, rekor dari Tom Holland ini bakal bertahan lama atau bakal segera digeser dengan aktor lainnya? Kita tungguin aja perkembangan box office Hollywood berikutnya teman-teman berdua.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iya.
5: Kamu siapa nak?
0: Teman Pro 2 abis ini bakal ada Tania yang nemenin kamu. Jadi Iren juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat hari Senin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Probolinggo sedang menyiapkan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata baru. Bukan hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan ini dilakukan melalui jalur bakau to bakau atau B2B. Jalur sepanjang sekitar 5 km tersebut menghubungkan kawasan mangrove di Kecamatan Mayangan hingga Pantai Permata Pilang di Kecamatan Kademangan. Jalur ini juga sudah ditinjau langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, bersama jajaran perangkat daerah melalui kegiatan GOES. Kedepannya, jalur B2B tidak hanya akan dimanfaatkan untuk bersepeda, jalur tersebut juga dirancang bisa digunakan untuk jogging, jalan santai, hingga berbagai aktivitas wisata alam lainnya. Jadi, kawasan mangrove ini diharapkan bisa menjadi ruang rekreasi yang lebih aktif dan menarik. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, sertifikasi Pramuka Garuda di Kota Malang mulai membuka peluang lebih luas bagi anggota Pramuka untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur non-akademik. Ketua Kuarcap Kota Malang, Ginanjar Yoni, mengatakan Dinas Pendidikan

0: Korsep Kota Malang juga tengah menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuka peluang serupa. Ginanjar menyebut Universitas Negeri Surabaya atau UNESA telah menerapkan jalur khusus kepramukaan termasuk peluang beasiswa. Karena itu, Kuarca berharap Universitas Muhammadiyah Malang maupun Universitas Brawijaya dapat membuka skema penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus kepramukaan. Menurut Ginanjar, pemberian ruang tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap prestasi dan kemampuan anggota pramuka sekaligus mendorong semakin banyak pelajar aktif dalam kegiatan kepramukaan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lobong juga masih bilang teman Pro 2 di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Tapi sesaat setelah ini kita akan dengerin bersama-sama gitu ya seleksi bintang radio RRI putaran kedua nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin kemarin belum sempat nonton gitu teman Pro 2, belum sempat melihat langsung, ini yang aku mau kamu juga mendengarkan gitu ya seleksi bintang radio RRI putaran kedua ini. Jadi tanpa berlama-lama ini ya teman Pro 2, langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Special program audisi Bintang Radio RRI Malang 2026 Putaran 2 Pop Daerah.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang
1: Radio. Amelda Paradita Pusparatna. Kicir-kicir.

0: Radio Indonesia 2026.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk
2: Sodia Sinta Putri, Suwe Ora Jamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang Radio
1: Indonesia. Ibrahim Sembiring, Cik Cik Periuk.

0: Radio Indonesia 2026.
1: Bintang Radio Indonesia.
2: Syera Rania Lavina Naira Suwe Ora Jamo.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Jangan lupa untuk voting di www.bintangradio.rri.id sampai 16 September 2026. Ikuti awarding Bintang Radio RRI Malang 2026 Kamis 17 September live on YouTube RRI Malang Official dan di RRI Pro 2 FM 87,9 FM. Bye for

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zahroh dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan. Ketika disebut Masjid Al-Aqsa, banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zahroh, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musala Al-Marwani.

0: kubah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

Dan ini ternyata ada informasi gitu ya, kalau ada film terbaru Oasis yang berjudul Don't Look Back in Anger ini ternyata mulai mendapatkan sambutan yang positif nih dari para kritikus ya, Tomo Bro 2. Dan film ini juga membawa penonton ini balik ke layar perjalanan reuni dari Liam dan juga Noel Gallagher nih. Jadi termasuk gimana sih tur ini bisa kembali mempertemukan dua bersaudara ini gitu ya, yang selama bertahun-tahun ini sebenarnya dikenal punya hubungan yang penuh gejolak, up and down gitu teman produser. Sebenarnya kalau misal bersaudara itu kayaknya wajar-wajar aja gitu ya, kalau misal ada debat-debat sedikit, berantem-berantem gitu ya. Dan ini juga sejumlah kritikus bahkan menyebut film ini unmissable gitu ya, atau nggak boleh dilewatkan banget nih. Jadi buat kamu mungkin yang udah nonton, gimana nih menurut kamu Tom Brodo, bisa banget kamu share-share gitu ya ke Tania. Dan misal kalau misal belum nonton, apakah akan film ini masuk ke dalam watchlist kamu atau enggak nih kira-kira?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah

0: kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman-teman, masih di 87,9 dan masih juga barengan sama Tania di sini teman-teman, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman-teman di santai siang kali ini. Dan pastinya teman-teman, aku juga akan membawakan informasi yang berguna banget ya dan bermanfaat banget nih teman-teman. Karena nih Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ya ini mengumumkan bahwa sebanyak 81 ribuan lowongan kerja ini masih aktif dan dapat dilamar melalui Career Hub Kemnaker teman-teman. Dan untuk Sekretaris Jenderal Kemnaker itu Chris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin ini mengatakan lowongan tersebut tersebar di 32 ribuan perusahaan nih, banyak banget ya teman-teman. Dan dia juga mengatakan jumlah tersebut merupakan lowongan yang masih terbuka nih untuk dilamar, bukan keseluruhan lowongan yang tercatat dalam sistem Career Hub nih. Jadi memang jumlah loker yang benar-benar masih aktif dan bisa banget kamu lamar gitu ya, ada 81 ribuan lowongan per 4 September yang tersebar di 32 ribuan perusahaan teman-teman. Dan berdasarkan data Career Hub periode Januari hingga awal Agustus 2026 ini, terdapat 310 ribuan lowongan kerja yang tercatat dalam sistem. Dan angka tersebut juga merupakan total akumulasi lowongan yang masuk ke sistem, sehingga tidak seluruhnya ini masih aktif ya teman-teman. Dan Chris sendiri ini menghimbau untuk pencari kerja ini memanfaatkan lowongan yang tersedia dengan memilih posisi sesuai kualifikasi, lokasi, dan juga tenggat waktu pendaftarannya nih teman-teman. Jadi pencari kerja buat kamu nih ya, ini juga perlu banget nih untuk menyesuaikan isi CV kamu atau resume dengan posisi yang dituju nih, agar sesuai gitu ya dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Dan lebih lanjut ya, Chris ini juga mengingatkan pencari kerja buat kamu untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen. Dan untuk proses rekrutmen resminya ini difasilitasi pemerintah, tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman, atau imbalan dalam bentuk apapun nggak ada. Jadi jangan sampai kamu mengeluarkan uang gitu ya. Dan buat kamu nih yang mencari kerja dan belum memenuhi kualifikasi perusahaan, Kemnaker ini menyediakan sarana peningkatan kompetensi melalui 21 balai pelatihan vokasi dan produktivitas atau BPVP di seluruh Indonesia. Selain itu, Kemnaker juga memfasilitasi nih teman-teman pelatihan penyusunan CV dan juga simulasi wawancara. Jadi buat kamu yang lagi cari kerja, semangat gitu ya teman-teman, dan semoga kamu juga bisa memantau dan juga melamar lowongan yang masih tersedia melalui laman web resmi Career Hub Kemnaker di careerhub.kemnaker.go.id nih teman-teman. Dan semoga kamu semua, semoga ini ya teman-teman, cepat-cepat menemukan jalannya untuk mendapatkan kerjaan sesegera mungkin teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dah, udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Ya, di sini Tania masih akan memberikan informasi ya, dan kali ini informasinya adalah Indonesia ini dinilai memiliki peluang besar nih untuk mengembangkan industri data center karena penggunaan layanan digital yang terus meningkat. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini mencatat penetrasi internet Indonesia ini telah mencapai 79,5% atau sekitar 221,6 juta pengguna pada awal 2024. Sementara peningkatan penggunaan data ini juga ikut mendorong kebutuhan terhadap data center dan juga pastinya layanan cloud ya teman-teman berdua. Ini juga ada salah satu perusahaan data center yaitu Equinix Indonesia ini yang menilai kondisi tersebut ini menjadi modal kuat nih bagi pertumbuhan industri dalam jangka panjang teman-teman berdua. Jadi populasi yang relatif muda, terus penggunaan perangkat seluler yang tinggi, serta semakin banyaknya lagi nih layanan berbasis cloud ini membuat kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi diperkirakan terus meningkat. Namun besarnya permintaan ini nggak otomatis membuat Indonesia menjadi tujuan investasi data center yang menarik teman-teman dua, dan ketersediaan listrik, jaringan internet, perizinan dan juga akses terhadap energi yang lebih kebutuhan listrik ini juga semakin penting gitu ya, karena perkembangan AI ini membutuhkan kemampuan komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan layanan digital biasa. Dan Komdigi pada bulan Juli 2026 ini juga menilai pembangunan compute cluster nasional ini menjadi salah satu kunci nih untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri AI.

Dan pemerintah ini juga bahkan mulai mendorong pembangunan infrastruktur AI berskala besar ya di dalam negeri ini. Dan di bulan Agustus kemarin, Teman Pro 2 Komdigi ini menyebut proyek AI Factory di Indonesia ini diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1 gigawatt dalam 3 tahun dan diarahkan menjadi fondasi pengembangan layanan AI untuk Indonesia maupun kawasannya, Teman Pro 2. Yang artinya nih, kebutuhan data center ke depan ini nggak hanya datang dari perusahaan yang ingin menyimpan informasi, tapi ini juga bisa dari pengembangan AI, komputasi awan, dan berbagai layanan digital baru. Dan Komdigi juga sebelumnya memperkirakan kebutuhan daya data center Indonesia ini dapat mencapai 1410 MW pada 2029 nih, dan menunjukkan besarnya infrastruktur yang harus disiapkan. Dan penguatan konektivitas ini juga dapat membuka peluang agar pertumbuhan ekonomi digital ini nggak hanya terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Komdigi pada Agustus 2026 ini menargetkan cakupan jaringan 5G gitu ya, untuk mendekati tingkat nasional di 2029 untuk mendukung kebutuhan ekonomi digital generasi baru pastinya, Teman Pro 2.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda. Dengar.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

8,9 teman pro 2 masih barengan sama Tania di sini ya di Santai Siang. Yang pastinya gue bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore nih teman pro 2. Dan kali ini aku juga masih menghadirkan informasi-informasi ya teman pro 2. Dan di 1 jam ke depan ini aku akan memberikan informasi seputar dunia perolahragaan nih teman pro 2. Dan kali ini teman pro 2 ada informasi dari petenis Indonesia yang bernama Janis Chen ini mengawali perjuangannya di Guadalajara Open Presetando per Santander dengan kemenangan atas petenis Republik Ceko Dominika ada Fitmanova ya pada babak 32 besar pada hari ini teman pro 2. Dan Janis ini yang menjadi unggulan kelima ajang WTA 500 ini mengalahkan Fitmanova dengan skor 7-6 dan juga 6-2 ya dalam pertandingan lapangan keras yang berlangsung selama 1 jam 34 menit dari catatan WTA. Dan kemenangan tersebut juga akhirnya menjadi hasil positif ya bagi Janis setelah tampil di US Open 2026 dan pada turnamen Grand Slam di New York ini. Janis tersingkir pada babak pertama sektor tunggal setelah dikalahkan oleh unggulan kelima yaitu Mira Andreeva dengan skornya 2-6, 2-6 juga teman pro 2. Dan Janis ini kemudian melanjutkanlah lagi perjalanannya di sektor ganda bersama petenis Kanada yaitu Leila Fernandez. Jadi pasangan ini mengawali turnamen dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 teman pro 2. Jadi 6-1 atas pasangan Ineke Haverlek asal Belanda dan juga Nina Radisic asal Slovenia pada babak pertamanya teman pro 2. Namun langkah Janis dan juga Fernandez ini terhenti ya pada babak kedua dan mereka ini sebenarnya kalah dari pasangan unggulan ke-9 yang diperkuat oleh petenis Indonesia juga ada Aldila Sutiaji dan juga Erin Rotliff yang berasal dari Selandia Baru dengan skor 4-6 dan set keduanya di 4-6 juga teman pro 2. Dan di Guadalajara, Janis ini menunjukkan ketahanan mental gitu ya setelah melewati set pertamanya yang berlangsung ketat ya melawan Fitmanova dan kedua petenis ini harus menentukan pemenang nih melalui tie break setelah skornya itu imbang di 6-6 ya sebelum Janis ini mengamankan set pembuka di 8-6 teman pro 2. Jadi Janis ini kemudian tampil lebih dominan lagi gitu ya pada set keduanya dan ia juga mematahkan servis Fitmanova saat kedudukan 2-2 dan menjaga keunggulan ini hingga menutup pertandingan dengan skornya 6-2 teman pro 2. Jadi dalam laga ini Janis ini mencatat 10 ace dan memenangi 66 dari 125 poin yang dimainkan ya dan dia ini juga mengonversi 2 dari 3 peluang break point untuk memastikan kemenangan dan juga melaju lagi ke babak 16 besar di Guadalajara Open. Dan untuk selanjutnya teman pro 2 Janis ini menunggu pemenang babak 32 besar ya antara petenis Frances Carroll Monel dan juga petenis Amerika ada Sloane Stephens. Jadi kita harap kita doakan Janis tetap terus maju gitu, tetap terus jaya gitu teman pro 2.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Apa deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu? Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yaitu berdua sih di dunia perolahragaan, ini ada pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez yang akhirnya memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia pada hari Minggu kemarin ya Tom Pro 2. Ini dia setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan di Tom Pro 2. Dan di laman MotoGP sendiri ini menyatakan pembalap asal Spanyol ini berhasil mengemas 25 poin guna mempertajam posisi di puncak klasemen sementara nih teman Pro 2. Dan untuk sehari sebelumnya gitu ya, mantan pembalap Arab Saudi Honda ini juga memenangi sprint race sekaligus mendapatkan tambahan 12 poin penting ya dalam perburuan gelar melawan dua Aprilia Racing, yakni ada George Martin dan juga Marco Bezzecchi nih, yang masing-masing juga menempel ketat gitu ya di peringkat kedua serta ketiga nih teman Pro 2, nempel banget. Dan Marc Marquez sendiri ini mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan juga Bezzecchi ini mencatatkan 274 dan juga 241 poin. Dan akhirnya Marquez berhak di posisi pertama teman Pro 2 karena telah memenangi 5 kali GP dan juga 5 podium. Sementara untuk Martin ini hanya sekali memenangi seri dan juga 6 kali podium teman Pro 2. Jadi saat balapan di Misano, Bezzecchi ini yang sudah memulai balapan di pole position ini terjatuh ya pada lap pertama dan juga sayangnya gagal untuk melanjutkan perjuangan di kandangnya sendiri gitu ya. Dan meski terjatuh, MotoGP ini mengonfirmasi bahwa Bezzecchi di dalam kondisi yang baik. Dan setelah insiden itu, teman Pro 2 Marc Marquez ini mengambil alih perlombaan itu, namun masih harus menghadapi tekanan dari George Martin ya tentunya. Jadi pembalap Aprilia ini juga sempat mengambil alih posisi pertama di lap ke-7, tapi Marquez ini mampu merebutnya kembali nih teman Pro 2 ya, langsung gercep gitu. Jadi setelah kembali memimpin, Marquez ini mulai membangun lagi keunggulannya gitu ya. Terus ada sang adik juga nih, Alex Marquez, yang kemudian tampil kompetitif dengan mendekati kakaknya dan akhirnya finish di posisi kedua teman Pro 2. Terus ada Pedro Acosta yaitu dari Red Bull KTM Factory Racing, ini melengkapi podium ya dengan berada di peringkat ketiganya nih. Jadi selain ketiga pembalap teratas dalam GP tersebut, ada juga Fermin Aldeguer yang menempati urutan keempat yang akhirnya diikuti oleh George Martin di posisi kelimanya nih. Jadi ini ada Raul Fernandez, ada Fabio Di Giantonio, ada Enea Bastianini, Luca Marini, dan juga Fabio Quartararo ini yang melengkapi posisi ke-6 sampai dengan ke-10-nya nih teman Pro 2. Dan selain ada Bezzecchi ya, pembalap lain ini juga gagal menyelesaikan balapan, termasuk ada Pecco, ada Diogo Moreira, Jack Miller, terus John Mir, Alex Rins, dan juga Johan Zarco. Jadi memang Bezzecchi ini nggak sendirian gitu teman Pro 2, ada temennya nih. Dan di GP San Marino sendiri ini merupakan sesi ke-14 ya, seri ke-14 maksudnya dari 22 seri MotoGP 2026. Dan balapan berikutnya ini akan berlangsung di Red Bull Ring Spielberg di Austria pada tanggal 18 hingga 20 September mendatang teman Pro 2. Jadi startnya masih 4 hari lagi ya teman Pro 2. Jadi semangat-semangat aja gitu ya buat kalian semua.

0: Itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Itu Merudu, kali ini ada informasi ya dari tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 yang tiba di Tokyo, Jepang. Pada kemarin ya teman Merudu, ini mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai hari ini hingga hari Rabu nanti di tanggal 16 September 2026. Dan untuk pelatih kepala tim Indonesia, Da Eng Hian, ini yang mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan ini udah lengkap dan juga memadai ya teman Merudu, sehingga para atlet ini bisa banget fokus menjalani program-program latihan yang memang sudah dirancang dari di Indonesia. Dan Eng Hian sendiri ini menambahkan ya, selain membawa sparring partner dari Jakarta, tim ini akan berlatih tanding dengan atlet-atlet Jepang dan berlangsung selama 3 hari pelaksanaan pemusatan latihan teman Pro 2. Dan menurut dia ya, latih tanding ini sangat positif sebagai bekal tambahan untuk melakoni laga di Asian Games 2026. Dan dia sendiri juga berharap agar seluruh pemain ini bisa fokus ya menjalani dalam suasana positif dengan rasa percaya diri yang semakin kuat pastinya. Dan juga ada sosok pria yang akrab disapa Ko Didi, ini juga meminta para atlet untuk menjaga kondisi fisiknya dan juga kekompakan tim ya, dan harus memberikan seluruh kemampuan terbaik untuk merah putih ini teman Pro 2. Dan cabang bulu tangkis Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, ini akan bergulir di tanggal 20-24 September 2026 ini untuk nomor beregunya teman Pro 2. Kemudian nantinya akan dilanjutkan lagi di tanggal 25-29 September 2026 untuk nomor yang perorangan itu teman Pro 2. Jadi kita doakan aja ya maksimal biar mereka semua tetap semangat dan meraih hasil yang terbaik teman Pro 2.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

8,9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania di santai siang kali ini teman Pro 2 yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Dan yang pastinya juga aku masih menghadirkan informasi-informasi paling up to date untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kali ini nih ada kabar gembira untuk kamu para Breeze atau fansnya Rise ya teman Pro 2, karena ini ada album penuh kedua dari grup K-pop Rise yang dijadwalkan rilis pada musim semi 2027 nih teman Pro 2. Dan ini juga menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap pada hari ini, sebelum rilis album penuh, jadi Rise ini akan mengeluarkan single pembukanya yang belum juga di-spill gitu ya. Kita masih gak tahu nih apa judulnya, tapi masih akan hadirnya di tahun ini teman Pro 2 ya, di 26 Oktober mendatang nih. Jadi grup Rise ini juga mengumumkan rencana mereka untuk dua kali mengadakan acara kemunculan kembali atau comeback-nya gitu saat acara fan meeting selama 2 hari di Inspire Arena Incheon, Korea Selatan pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin teman Pro 2. Dan untuk acara perayaan comeback-nya Rise ini sendiri akan diadakan di bulan Oktober depan ya, dan pada musim semi tahun depan teman Pro 2. Dan kemarin mereka juga baru aja 3 tahun gitu ya teman Pro 2, dan Rise sendiri juga bilang kalau misal udah 3 tahun gitu ya, tapi rasanya masih seperti baru 3 tahun. Ini gimana sih maksudnya baru udah 3 tahun tapi rasanya juga seperti baru 3 tahun? Oh gini, jadi misal mereka merasanya udah 3 tahun tapi kok kayaknya bentar banget gitu ya teman Pro 2, 3 tahun berlalunya sangat amat cepat gitu ya. Dan mereka juga antusias dengan semua hal yang akan mereka capai bersama Breeze atau nama fansnya Rise ya teman Pro 2. Dan mereka ini juga berharap biar bisa terus berjalan bersama untuk waktu yang lama, bahkan sampai ulang tahun ke-300 kata Rise gitu teman Pro 2. Kayaknya kalau misal sampai ulang tahun ke-300 agaknya berlebihan ya kakak-kakak ya. Ini kayaknya udah, mereka pun kayaknya udah gak ada juga ya di 300 tahun ini. Agak menyeramkan juga kalau misal manusia kita berumur sampai 300 tahun gitu ya teman Pro 2. 100 tahun aja udah rasanya kayak keriput banget, karena apalagi 300 tahun. Nah, ini sekaligus kita menunggu gitu ya kapan sih full album mereka datang di 2027. Sambil kita dengerin dulu teman Pro 2 lagu Fame yang berasal dari Rise juga nih teman Pro 2. Enjoy.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Exercise.
1: Tumpul dulu nih buat kamu ya yang udah nunggu banget dari Scooby-Doo Origins yang live actionnya tahun 2002. Ini ternyata para aktor dan juga kru ini dikabarkan sudah menyelesaikan produksi series dari live action Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan tayang secara global di platform Netflix di tahun 2027 nih tahun 2002. Jadi kita tinggal nunggu aja gitu ya, karena mereka udah menyelesaikan produksinya nih. Jadi menurut laporan dari Deadline pada hari Minggu kemarin, serial Scooby-Doo Origins ini akan menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba ini gitu ya, karakter utama Scooby-Doo ini diperankan oleh seekor anjing Great Dane sungguhan nih tahun 2002. Karena memang kalau di kartunnya gitu ya, si Scooby ini kan memang anjing yang rasnya Great Dane ya. Dan akhirnya di live action ini, akhirnya si Scooby-Doo ini diperankan langsung oleh Great Dane-nya gitu teman bro 2. Dan berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera gitu ya, Scooby-Doo Origins ini merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonik ya, beserta anjing mereka yang istimewa yaitu Scooby-Doo tadi. Dan untuk Scooby-Doo Origins ini sendiri dibintangi oleh Tanner Hagen sebagai Shaggy, terus ada McKenna Grey sebagai Daphne yang menurut aku udah cocok banget sih dia ini jadi Daphne teman bro 2. Terus ada Abby Ryder sebagai Velma. Terus ada Maxwell Jenkins ini juga sebagai Freddy teman pro 2. Dan yang pastinya juga masih ada pemeran-pemeran lain pelengkapnya gitu ya, yang memang sudah diumumkan. Antara lain ada Paul Walter, terus ada Rusty Swimmer, ada Peter Macon, Jonah Shaw, Danny Deed, ada Alice Isenville, ada Alex Eyles, dan juga masih banyak lagi teman pro 2. Dan untuk waralaba Scooby-Doo ini sendiri, ini diciptakan oleh Joe Ruby dan juga Ken Spears dan diluncurkan pada 1969 melalui serial animasi pertama mereka yaitu Scooby-Doo Where Are You untuk studio Hanna-Barbera yang saat itu masih berdiri sendiri. Di awal tahun 2000-an ya, studio tersebut dibeli oleh Warner Bros. Animation teman pro 2. Dan buat kamu yang udah menunggu banget gitu ya teman pro 2, kita harus tunggu dulu sampai tahun 2027. Tapi kita juga masih belum tahu nih bulannya bulan apa teman pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam. Teman terbaik.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dalam sejarahnya, Islam masuk ke Papua pada abad ke-12, tepatnya tanggal 17 Juli 1214 atas perintah Sultan Iskandar II. Pulau Papua dulu bernama Nuwar, yang berarti negeri yang menyimpan rahasia. Pemberian nama Papua sendiri memiliki arti saudara tertua. Kemudian berganti nama Irian Jaya, dan saat pemerintahan Gus Dur kembali menjadi Papua. Perubahan tersebut terjadi bukan secara tiba-tiba, namun bertahun-tahun dan mengorbankan harta dan juga jiwa. Adalah Fadlan Garamatan, putra ketiga dari Mahmud bin Abu Bakar Ibnu Suwar dan Siti Ruqyah binti Ismail, merupakan salah satu da'i yang berhasil mengembangkan Islam di tanah Nuwar. Melalui Islamlah penduduk Nuwar kini bisa terangkat derajatnya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Ya Tung Pro 2, ini informasi terakhir dari aku ya teman Pro 2. Ini buat kamu mungkin yang sangat amat menggemari komik-komik heroes ya teman Pro 2. Ini ternyata 2028 akan diprediksi bakal jadi salah satu tahun yang paling rame nih buat film-film adaptasi dari komik-komik kesayangan kamu. Ini juga banyak banget deretan proyek besar dari berbagai macam studio. Ini juga siap meramaikan bioskop dan juga bikin kamu semua penggemar superhero ini kembali heboh gitu teman Pro 2. Dan ini mungkin ada beberapa yang mungkin aku bisa share teman Pro 2. Yang pertama ini ada The Batman Part 2 yang akan hadir di 18 Februari 2028. Terus ada X-Men Reboot di 5 Mei 2028 teman Pro 2, yang ada pemain baru ya si Jean Grey yaitu Sadie Sink. Terus ada Dynamic Duo di tanggal 30 Juni 2028. Ada Ghost Rider ya teman Pro 2 yang kemarin juga baru aja rame nih di, dan ini akan hadir di 20 Juli ya 2028 juga. Dan ada Black Panther 3 teman Pro 2 di 15 Desember 2028 ya. Walaupun masih 2028 ya, masih 2 tahun lagi, tapi biasanya kerasa cepet sih teman Pro 2 ya kalau misal kita menunggu film ini tiba-tiba kayak udah mendekati aja gitu ya. Dan ini juga apa sih, kamu akan nonton apa nih kira-kira teman Pro 2? Udah ada bayangan belum mau mengejar film apa gitu ya di tahun 2028 ini? Tapi kalau misal kamu mau nonton semua, kayaknya emang harus menyiapkan uang gitu ya teman Pro 2. Dan ini dia teman Pro 2 informasi penutup dari aku, karena aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena gak kerasa banget udah mau di jam 3 sore aja nih teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena nanti di sore ceria kamu bakalan ditemenin barengan sama Dila Fadila teman Pro 2. Oke deh kalau gitu aku pamit dulu teman Pro 2. Bye bye, kita ketemu lagi. Kapan ya? Besok aku nggak masuk sih teman Bro 2. Kita ketemu lagi hari Rabu ya di English Corner teman Bro 2. Bye bye.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Wali Kota Probolinggo Aminuddin membuka kejuaraan kuras Wali Kota Probolinggo Cup 1 2026 di Gor Mastrip pada hari Sabtu 12 September 2026. Kejuaraan bela diri asal Uzbekistan ini diikuti oleh 19 kontingen dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur, di mana ajang tersebut menjadi upaya untuk mengenalkan dan mengembangkan olahraga kuras di Kota Probolinggo. Ia mengapresiasi antusiasme peserta dan berharap kuras semakin dikenal oleh masyarakat, karena menurutnya kuras tidak hanya menjadi ajang kompetisi saja, tetapi juga membentuk keberanian, kedisiplinan, konsentrasi, dan sportivitas antar generasi muda. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, FSTI TSK Supraun menggelar program kampus mengabdi di Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang pada hari Minggu 13 September 2026 yang diikuti lebih dari 100 warga. Program ini menghadirkan layanan kesehatan dan edukasi teknologi dari 4 program studi FST. Kegiatan juga diisi senam lansia dan santap pagi bersama. Layanan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, konsultasi medis, serta terapi akupuntur bagi warga lansia. Selain itu, masyarakat mendapatkan edukasi literasi digital untuk UMKM dan pemerintahan serta sosialisasi pentingnya personal health record atau PHR. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di seri ceria kali ini bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam teman Pro 2. Nah seperti biasa ya, di jam 3 ini aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar Malang Raya di ngalami lakes teman Pro 2. Jadi nanti akan ada apa aja abetan di Malang hari ini. Buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu keep stay tune di sini ya bareng sama aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo Mas Sobat Teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2, Malang teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di Sore Ceria Ngalam Kilakas, di mana informasi pertama untuk Mang Raya kali ini datang dari dunia olahraga nih Teman Pro 2. Kabarnya Kota Malang ini kembali ya menempatkan sejumlah atlet dan juga pelatih dalam kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Nagoya, Jepang di tahun 2026. 7 nama tercatat ada keterkaitan ya dengan Kota Malang, baik sebagai atlet maupun pelatih. Dari Sekretaris Umum KONI Malang, Joko Purwo Susanto ini bilang, data yang dihimpun di KONI ya, terdapat ada 5 atlet dan juga 2 pelatih yang masuk ke dalam bagian kontingen Asian Games. Dan mereka ini berasal dari sejumlah cabang olahraga, ada dari basket, ada balap sepeda, sampai ada di cabang olahraga wushu, Teman Pro 2. Nah, dari daftar tersebut ya, Teman Pro 2, nama Faizatus Soimah ini memperkuat tim basket. Kemudian ada juga Dika Alif Dentaka dan juga Dewi Kamulia Sofa atau Ocha, ini tercatat dari cabang balap sepeda. Lalu ada juga Ahmad Ghazali Fuais dari wushu, serta ada Muhammad Sheila Nurrahmat ya, yang juga turut ada di cabang olahraga balap sepeda, Teman Pro 2. Sementara 2 nama yang dipercaya untuk menjadi pelatih ada Arik Kristanto ya, yang menjadi pelatih Indonesia Cycling Federation atau ICF, dan juga ada Andri Ekayana yang menangani tim basket, Teman Pro 2. Keren banget ya Teman Pro 2. Dan dengan keberangkatan 5 atlet dan juga 2 pelatih ini, KONI Kota Malang juga berharap ya penanggung Asian Games Nagoya ini tidak berhenti jadi sekedar pengalaman bertanding aja, tapi jika berhasil meraih medali gitu ya, ini akan menjadi kebanggaan juga nih bagi Kota Malang dan bisa memperkuat ekosistem pembinaan atlet muda Kota Malang di masa mendatang, Teman Pro 2.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
5: Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase
10: mengucapkan

0: Malikandi Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ya, selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di sore ceria ngalami lakas kali ini. Dan informasi seputar Malang Raya selanjutnya datang dari dunia musik teman Pro 2 gitu ya. Ada band The Junk Shooters ini kembali nih menyapa warga kota Malang, di mana band yang dikenal dengan aksi panggung yang energik ini juga sukses ya mengguncang Bumi Arema lewat gelaran Paradik Fest Volume 3 X Gaung Merah di SM Bumi Karnival di kota Malang hari Minggu kemarin nih teman Pro 2. Dan gak cuma datang sendiri aja ya, The Junk Shooters ini tampil juga nih bersama dengan sejumlah musisi nasional seperti ada Four Ravens, XTP, ada Perunggu, ada Bernadia juga teman Pro 2. Dan kehadiran mereka ini juga membuat festival musik ini juga semakin meriah gitu ya, dan jadi ruang pertemuan nih bagi para penikmat musik dari berbagai generasi teman Pro 2. Untuk Paradik Fest Vol 3 sendiri juga turut diinisiasi kelompok alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Maliki Malang gitu ya teman Pro 2. Juga memberikan panggung bagi musisi lokal, ada dua band asal Malang yaitu One More Like dan juga Polaroid yang ikut ambil bagian dalam pagelaran tersebut teman Pro 2. Nah, kehadiran The Junk Shooters ini juga jadi satu magnet utama festival gitu ya. Ada band yang berdiri sejak tahun 2004 ini kembali menyapa penggemarnya di Malang sekaligus membawa energi khas yang selama ini melekat dalam setiap penampilannya teman Pro 2. Dimana dari basis The Junk Shooters ya, ada Dipa Nandastira Hasibuan mengaku nih antusiasme kembali tampil di Malang karena menurutnya penampilan di Paradik Fest Volume 3 ini terasa semakin istimewa juga karena bertepatan dengan perjalanan The Junk Shooters yang menuju ke usia 22 tahun teman Pro 2. Dan gak cuma membawakan lagu-lagu yang dikenal aja gitu ya, seperti Racun Dunia, I Love You Baby, Hijrah ke London, Main Serong, dan juga Param Pam Pam teman Pro 2, The Junk Shooters ini juga menyiapkan materi dari album terbaru mereka yaitu Wauma. Album ini juga rilis di bulan Juni, antara Juni dan Juli kemarin gitu ya, dan jadi salah satu sajian spesial yang bawa The Junk Shooters dalam penampilan mereka di Malang kemarin teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakalan nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap setuju bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya. Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Dila di Ngalami Lakes sore hari ini, teman Pro 2. Dan informasi terakhir untuk Ngalami Lakes datang dari Karhutla Bromo ya. Ini update sejumlah titik di Jemplang Padam, dan ada 3 lokasi masih berasap nih, teman Pro 2 ya. Di mana sejumlah titik di kebakaran hutan ya di kawasan Jemplang, Desa Ngandas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ini mulai berhasil dipadamkan, teman Pro 2, tapi sampai hari Minggu sore kemarin para petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. Dari 2 lokasi berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara ada 1 titik lainnya ya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngandas, Kabupaten Malang. Dari Kasih Humas Polres Malang, AKP M. Budiono juga bilang kalau penanganan masih terus dilakukan ya melalui pemadaman, ada pembasahan dan juga pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran, teman Pro 2. Sementara itu untuk di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan sekitar pos Jemplang, dan lokasi ini juga berada di lereng dengan medan curam ya, sehingga sulit terjangkau untuk melalui jalur darat, teman Pro 2. Sementara itu untuk titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngandas ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setelah pemadaman, petugas juga kembali ya ke pos Jemplang untuk melakukan evaluasi dan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya kembali api, teman Pro 2. Ya, semoga untuk titik yang masih belum padam bisa segera padam gitu ya, teman Prodo, dan Bromo juga bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dan jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya, teman Prodo. Nanti di jam 4 aku bakal ngobrol seru nih bareng sama seorang siswa SMK PIM. Jadi buat kamu yang penasaran aku bakal ngobrolin apa, pastiin aja kamu keep station bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya teman Pro 2, selamat sore, masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, di sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru gitu ya sama seorang siswa dari SMK PIM gitu ya. Ada Agatan Arka Hidayat teman Pro 2. Dia ini baru aja memenangkan ya ajang Putra Duta Siswa Inspiratif Indonesia. Oh, keren banget teman Pro 2. Dari fotonya sih banyak ya piagamnya. Langsung aja kita tanya-tanya langsung. Ini dia, selamat sore Agatan.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, gimana nih kabarnya di hari ini Agatan? Apakah kamu sehat?
1: Alhamdulillah sehat sih Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Tentunya semangat juga ya.
0: Semangat ya. Baik, tadi barusan pulang sekolah kah atau izin?
1: Pulang sekolah sih Kak. Tapi
0: langsung kesini?
1: Izin juga. Karena saya harus ngurus dispen.
0: Oh, ada dispen ya?
1: Iya.
0: Berarti tadi jam berapa? Dispennya dari sekolah.
1: Dispennya jam 2 karena kita, saya juga harus siap-siap juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ada ngerjain tugas sebentar.
0: Oke. Okay. Jadi walaupun ada kegiatan masih harus dikerjakan ya tugasnya.
1: Yes, benar banget Kak.
0: Yes, dan Agatan ini dari SMK PIM gitu ya.
1: Yeah, SMK Putra Indonesia Malang.
0: Putra Indonesia Malang. Oke. Okay. Yeah. Berarti semua teman kamu cowok?
1: Enggak sih Kak. Enggak juga, itu cuma namanya.
0: Namanya aja,
1: aja
0: tapi ada teman cewek juga ya di sana. Nah, kabarnya teman Pro 2 Agatan ya panggilannya.
1: Yes,
0: Agatan ini baru aja memenangkan Duta Siswa Inspiratif Indonesia.
1: Yeah.
0: Gimana tuh ceritanya bisa ikutan ajang ini Agatan?

0: menambah pengalaman saya dalam berorganisasi juga kan. Itu.
1: Jadi kalau tadi sempat di bidang kreatif juga ya, digital marketing gitu mungkin ya. Edukasi-edukasi gitu ya. Terus sempat juga dapat medali emas di Olimpiade Biologi dan sekarang jadi winner di ajang Duta Siswa Inspiratif Indonesia. Nah, ini lebih kemana fokusnya sebenarnya, Agatha?
0: Jadi fokusnya itu mereka nyaring duta-duta siswa inspiratif Indonesia atau mencari bakat anak bangsa Indonesia yang nantinya itu bisa menjadi role model atau contoh yang dapat menginspirasi anak bangsa Indonesia tidak hanya di kota kita tetapi bisa di seluruh Indonesia. Mengingat ini diikuti sekitar 450 peserta di seluruh Indonesia dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya, ada sampai ke NTT dan NTB.
1: Wow, banyak banget ya, berarti seluruh Indonesia ikutan ajang ini. Dan kamu jadi salah satu pemenangnya gitu ya, jadi winner putra. Berarti ada winner putrinya juga?
0: Ada, Kak.
1: Oke, itu dari kota mana? Kalau
0: dari
1: udah tahu?
0: Banten, Kak. Provinsi Banten.
1: Dari Banten. Berarti kamu ikut ajang ini online kah atau offline, Agatha?
0: Online, Kak.
1: Oke, jadi pakai Zoom gitu?
0: Iya, tapi ada beberapa penilaiannya dari pihak pusat bahwasanya ya kita tetap seperti online, seperti offline juga sih, Kak.
1: Oke, kalau boleh tahu tahapan dari awal, dari pendaftaran sampai bisa jadi winner putranya ini gimana, Kak?
0: Oke, jadi tahap awalnya itu kita ada seleksi berkas. Jadi seleksi berkasnya itu pertama dari nama, asal sekolah, provinsi, kemudian ada seleksi pas foto juga. Kita mengirimkan pas foto untuk data formal kita dan juga identitas diri kita, Kak.
1: Oke, habis
0: terus
1: itu?
0: Sama kita itu disuruh menyampaikan visi-misi kita di G-Form.
1: Oke, visi-misi kamu apa kemarin, Agatan?
0: Jadi visi-misi saya itu menjadikan Duta Siswa Inspiratif Indonesia itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman semuanya walaupun online ya, Kak. Saya harap itu bisa seperti turun ke dunia nyata.
1: Oke.
0: Jadi program saya itu inginnya nanti bersosialisasi bersama teman-teman di kota saya, khususnya di Jawa Timur. Saya akan turun ke sekolah-sekolah, ke SD mungkin, ke SMP, karena saya ingin menjadi seorang siswa yang berdampak positif bagi anak bangsa.
1: Oke, jadi turut ada sosialisasi gitu ya, Agatha, nantinya di kedepannya bakal ke sekolah-sekolah mungkin ya. Nanti kamu di sekolah-sekolah itu apa yang bakal kamu lakukan? Sosialisasi apa yang bakal kamu gencarkan gitu ya ke anak-anak SD atau SMP mungkin gitu?
0: Mungkin membakar semangat untuk terus berprestasi, kemudian selalu semangat dalam belajar, berlatih dalam public speaking, kemudian selalu percaya diri dengan kemampuan setiap orang ataupun setiap siswa masing-masing. Karena melihat dari data di Indonesia ini, Kak, khususnya di Jawa Timur tuh kebanyakan siswa itu cenderung menutup diri, Kak. Tidak berani untuk mengeksplor potensi dirinya karena minder ataupun takut. Jadi saya memotivasi anak-anak untuk selalu percaya dengan potensi dirinya masing-masing.
1: Oke,
0: gitu.
1: Karena setiap anak juga pasti punya potensi yang berbeda gitu ya, Agatan ya. Jadi nggak boleh nggak perlu takut gitu ya. Coba aja selagi ada kesempatan gitu ya, Agatan.
0: Iya, benar banget.
1: Nah, kalau di kompetisi tadi ini sebenarnya yang dinilai selain public speaking dan juga visi-misi kamu yang barusan kamu sebutkan gitu ya, itu ada faktor apa aja penilaiannya, Agatan?
0: Nah, kemudian setelah dari penyisihan berkas itu tadi, itu ada beberapa penilaian, Kak.
1: Oke, apa
0: membuat
1: itu?
0: Video challenge di mana kita membuat isu tentang pendidikan, yaitu saya waktu itu mengambil tema bullying karena marak sekali ya, Kak, tentang bullying ini. Jadi saya angkat tema tersebut dan itu nanti ada penilaiannya, Kak. Durasinya sekitar 1 menit.
1: Oke, 1 menit dengan tema bullying. Kamu dibantu teman-teman kamu kah dalam proses pembuatan video?
0: Ya, benar banget tentunya. Juga dibantu dengan sekolah. Tetapi saya prefer pribadi ya, Kak. Walaupun saya didukung oleh sekolah, tetapi saya syutingnya bersama teman-teman saya yang selalu mensupport saya dan bersama guru-guru yang selalu mensupport di SMK Putra Indonesia Malang.
1: Oke, kalau boleh tahu kamu dibantu siapa aja tuh waktu take video untuk bullying ya?
0: Iya, sama teman-teman sih, Kak.
1: Ada berapa orang?
0: Ada 5 orang namanya.
1: 5 orang.
0: Ya,
1: siapa aja?
0: Oh, 3 sih, Kak, 3.
1: Oh, 3.
0: Ada Maulana, dia sekarang lagi PKL, Kak.
1: Oh,
0: di
1: lagi PKL.
0: Balatif. Kemudian ada Marcellus Berlian juga. Kemudian ada Akbar Prastono.
1: Oke, jadi 3 orang itu yang membantu kamu ya untuk take video bullying.

0: Untuk salah satu syarat mengikuti ajang ini gitu ya.
1: Ya.
0: Untuk storyline-nya dan masing pengambilan gambar gitu, kamu diskuskah sama teman kamu atau kamu maunya gini nih, bisa nggak teman-teman gitu?
1: Saya sih prefer nyusun konsepnya sendiri dulu Kak ya. Kemudian saya mendengarkan dari beberapa pendapat dari teman-teman saya, kurangnya gini, misal, oh kamu bisa kayak gini nih gitu. Jadi ada masukan-masukan juga gitu.
0: Tapi so far waktu videonya udah jadi, kamu sesuai harapan kamu kah ternyata atau ternyata lebih bagus daripada yang kamu ekspektasikan agak?
1: Lebih bagus sih Kak.
0: Lebih bagus ya.
1: Jujur saya tuh kurang bisa dengan editing, tetapi saya terus berusaha dengan kemampuan saya dan alhamdulillah bisa menembus grand final. Juga saya memasuki juara 4 video terbaik.
0: Oh berarti ini juga dilombakan juga ya?
1: Iya, jadi ada penilaian tertentu Kak.
0: Apa
1: jadi setiap
0: aja?
1: Chapternya itu ada penilaiannya. Yang pertama setelah seleksi berkas itu ada video tadi Kak. Kemudian yang selanjutnya ada voting.
0: Ada voting dibuka untuk umum votingnya?
1: Iya.
0: Itu untuk memilih apa votingnya?
1: Memilih itu Kak, apa namanya, penggemarnya itu siapa gitu. Iya Kak, kayak semacam Indonesian Idol gitu.
0: Jadi kamu ngajak-ngajakin temen kamu tuh, ayo voting aku, gitu-gitu.
1: Iya gitu Kak.
0: Tetapi
1: penilaian secara objektif juga sih Kak.
0: Objektif juga ada.
1: Tidak hanya tentang voting aja.
0: Dari dewan juri mungkin ya.
1: Iya, terus kemudian alhamdulillah waktu sesi Zoom itu sebenarnya saya tidak berharap menang Kak, karena lihat voting saya itu lumayan turun Kak.
0: Dibanding teman-teman yang lain.
1: Iya. Dan saya nggak expect kalau bisa di titik ini sebenarnya. Kemudian kan juri pernah bilang pada saat Zoom, ayo teman-teman semuanya, ini adalah pengumuman, boleh direcord gitu buat dokumentasi. Dan ternyata saya nggak mempersiapkan untuk record memang Kak.
0: Dan karena ternyata, udah hopeless duluan ya.
1: Saya ternyata masuk gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah kemudian nggak langsung diumum jadi winner Kak. Itu kan pertama video challenge, itu saya masuk top 5. Kemudian di Duta Siswa Inspiratif itu saya masuk top 5 juga Kak. Kemudian ada tahap lanjutan untuk merebutkan juara duanya.
0: Ada perebutan juara duanya?
1: Iya, jadi dari 5 ke 4, terus kemudian ke 3 dong Kak ya kan. Jadi berurutan. Kemudian itu penilaiannya yang pertama penyampaian visi misi tadi Kak yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah saya masuk ke top 4.
0: Top 4 dari visi misi kamu ya. Habis itu habis di top 4 naik ke top 3 kan? Itu apa yang dinilai?
1: Yang dinilai itu adalah bagaimana kita speech, public speaking yang sudah ditentukan oleh panitia ataupun jurinya Kak. Dan itu jedanya waktunya cuma 30 menit siap sesinya Kak.
0: Jadi bentar juga ya, harus spontan, gitu ya.
1: Iya, jadi kita harus prepare dan itu sebelumnya nggak di briefing dulu Kak.
0: Beneran surprise ya.
1: Biar mentalnya mungkin dilatih ya Kak.
0: Betul.
1: Kemudian alhamdulillah masuk top 2. Nah top 2 ini bener-bener menegangkan banget Kak.
0: Kenapa tuh Agatan?
1: Kita disuruh debat Kak
0: sama si teman kamu yang which mean itu yang si juara yang ceweknya atau cowok sendiri.
1: Nah gitu Kak, kemudian itu dikasih waktu sekitar 10 menit. Nanti topiknya itu dari judgesnya dan kita adu argumen dan saling menyanggah satu sama lain pro dan kontranya. Waktu itu kalau nggak salah temanya tentang di era AI atau digitalisasi.
0: Pakai tema itu kamu sebagai yang tim pro kah atau yang kontra?
1: Tim pro Kak.
0: Yang pro ya. Lebih gampang ya kayaknya tim pro.
1: Gak juga sih.
0: Sama susahnya.
1: Iya.
0: Kan juga surprise ya, kita gak dikasih tahu kisi-kisinya apa aja materinya. Jadi langsung di hari itu juga bener baru banget dikeluarin temanya.
1: Yes.
0: Gimana kamu menyiapkan dengan waktu 30 menit ya?
1: Iya sebenarnya itu bisa dengan cara berlatih sih Kak. Berlatih walaupun kita gak disiapin temanya apa, itu kita harus selalu siap sedia ataupun langsung spontan di jam itu juga, di waktu itu juga, dengan cara apa kita berlatih public speaking sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah saya udah prepare Kak tentang public speaking itu, karena buat jaga-jaga. Selain itu juga kan habis ini juga jadi duta ya Kak.
0: Betul.
1: Pada saat itu kan sekarang sudah jadi. Kemudian saya mempersiapkan itu untuk bisa lancar dalam public speaking
0: untuk kedepannya ya, pasti akan terpakai
1: Turun ke lapangan, bagaimana kita menyampaikan visi misi kita, menjalankan program-program kita.
0: Oke, okay. Gitu, ya. Tapi kalau public speaking, kamu dari dulu emang suka ngobrol kah, atau ada guru sendiri yang ngajarin kamu tentang si public speaking ini, Agatha?
1: Suka mengeksplor sih, Kak. Okay. Bagaimana sih public speaking itu di TikTok, apalagi di era digital saat ini kan sangat gampang ya, Kak. Mm-hmm. Tentang bagaimana sih ilmu-ilmu baru tentang public speaking. Saya ada tips sebenarnya.
0: Apa tuh? Boleh di-share nggak ke teman Pro 2 nih?
1: Boleh,
0: yang lagi dengerin?
1: Ya, buat Pro 2 Malang. Jadi buat adik-adik mungkin yang dengerin radio pada sore hari ini, tips yang pertama itu kita bisa berlatih di cermin.
0: Oke, okay, ya. Sambil ngaca ya.
1: Iya. Kemudian kalau misal kita ditunjuk nih tiba-tiba menjadi public speaking di sekolah, kita bisa tentuin temanya dulu. Apa tentuin temanya, kemudian kuasai materinya. Nah, materinya ini public speaking dulu. Public speaking itu sebenarnya apa sih?
0: Oh, dicari gitu. Tahu ya, dulu
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan topiknya. Okay. Topiknya itu nanti nomor 2. Kemudian okay. Setelah itu kalau sudah paham topiknya apa, kemudian jangan dihafal.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dihafal itu nanti cenderung kita blank atau lupa. Mm-hmm. Jadi pahami topiknya itu apa, kemudian itunya dihafalin juga sebenarnya, cuman jangan terlalu dihafal.
0: Dipahamin ya.
1: Iya, jadi nanti ketika ngeblank kita bisa improve. Okay. Utamakan improve sih, Kak.
0: Itu improve itu perlu dilatih juga kah, improvisasi?
1: Iya, mungkin dengan cara membaca buku, karena okay. dengan cara kita membaca buku itu memperbanyak kosakata.
0: Oh. Iya. Jadi kalau misalkan lagi blank gak usah takut, karena bisa improve gitu ya, katanya.
1: Karena udah tahu nih arahnya itu bagaimana, arah topiknya ini bagaimana, tali besarnya itu bagaimana gitu.
0: Oke, jadi membaca juga bisa membantu gitu ya, Agatha.
1: Iya.
0: Berarti kamu juga suka membaca?
1: Iya, orangnya. Juga lumayan juga.
0: Lumayan. Baca baca apa? Buku pelajaran kah?
1: Buku pelajaran sih gak mungkin.
0: Oke, novel-novel gitu kamu suka baca gak novel?
1: Suka sih tapi jarang sih.
0: Jarang ya, Kak. Iya. Juga sibuk sekolah ya, masihan Agatha-nya.
1: Iya, SNBT sama SNBP.
0: Oh iya benar, karena kamu kelas 12 ya. Yes. Sekarang bentar lagi mau TKA.
1: Iya, benar.
0: Bulan apa Agatan TKA-nya?
1: Bulan Oktober.
0: Oke. Okay. September Oktober. Bulan depan berarti ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay.
0: Jadi kelas sebulan lagi teman Pro 2, Agatan juga di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan gitu ya untuk mengikuti duta siswa inspiratif. Abisnya aku bakal tanya gimana cara kamu membagi waktu, karena kan juga pasti padat banget ya kan kegiatan ya, kamu. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini, ada Lisa dengan Sawadika.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Dila dan juga Agathan ya di Astro Ceria kali ini. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol nih sama Agathan, seorang pemenang putra ya dari ajang Duta Siswa Inspiratif Indonesia teman Pro 2. Nah, Agathan nih, setelah kita ngobrol tadi ya, katanya kamu tuh sibuk banget, sekolah iya, ikut olimpiade juga iya, ikut ajang-ajang seperti ini juga iya. Nah, ini gimana kamu membagi waktunya, Agathan? Kamu mengalami kesulitan kah atau aman-aman aja sejauh ini?
1: Oke, jadi sebenarnya saya juga ada kalanya itu mengalami sebuah kesulitan ya, Kak. Mm-hmm. Bagaimana saya mengatur waktunya? Jadi saya itu menulis sebagai jadwal atau to-do list, apa aja sih yang harus kita lakukan hari ini.
0: Okay.
1: Dari pagi sampai sore itu ngapain aja, jadi biar terstruktur dan teratur.
0: Okay.
1: Jadi bisa terlaksana dengan baik.
0: Betul, biar gak ada yang kelewat juga ya, ya. Takutnya udah ada janji tapi lupa. Nah, ya, itu untuk menghindari hal tersebut teman Pro 2, biasanya Agathan membuat to-do list.
1: Yes,
0: nah, kamu punya kalau buat to-do list tuh serinci mungkin kayak sama jam-jamnya atau kegiatannya aja?
1: Sama jam-jamnya sih, Kak, karena okay, kan kegiatan juga berkaitan dengan waktu. Misalnya mm-hmm, jam berapa, gitu, hari apa, gitu sih.
0: Oke, okay. Kamu biasanya bikinnya di jurnal notebook atau di HP aja cukup?
1: Di HP sama sticky note.
0: Oh, sticky yeah, note, sticky note yang ditempel-tempel
1: kamar,
0: itu
1: iya. Saya taruh di kamar, ditempel, misal hari ini ngapain aja.
0: Mm-hmm.
1: Iya sih, Kak, gitu.
0: Oke, okay, jadi seperti itu ya teman Pro 2, sebuah tips dari yes, Agathan yang cukup padat ya kegiatannya.
1: Iya, seru banget sih, Kak, apalagi habis ini prepare buat TKA juga.
0: Nah, itu dibagi ya, belajar hari ini belajar apa,
1: yes,
0: besok belajar apa, karena mau TKA juga sebentar lagi. Semoga sukses ya buat TKA-nya. Semoga dapat nilai yang bagus sesuai yang Agathan harapkan gitu ya. Yeah. Tapi biasanya kalau kamu menyusun to-do list ini setiap malam kah atau cuma di hari-hari tertentu aja, Agathan?
1: Tergantung sih, Kak, seberapa mm-hmm, padat jadwalnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau biasanya sih waktunya malam ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu.
0: Malam ini mulai kayak nyusun ya, besok ngapain?
1: Iya, gitu, Kak, sambil mikir gitu.
0: Uh-huh.
1: Sambil mikir, oh, berarti di jam ini aku harus prepare ini, harus itu gitu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi malamnya udah dipikirin biar besoknya langsung eksekusi yeah, gitu ya, Agathan ya.
1: Enggak mikir lagi, jadi langsung oh, harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu, okay, gitu. Langsung aksinya apa?
0: Langsung sat-sat gitu ya.
1: Iya, sat-sat.
0: Anyway, teman Pro 2, Agathan juga kabarnya hari ini barusan pengumuman ya.
1: Iya. Yeah.
0: Olimpiade, tadi kalau tadi biologi, ternyata dia juga ikut olimpiade kimia, teman Pro 2.
1: Iya, yeah, seru banget.
0: Nah, itu kenapa kamu bisa suka IPA, sains ya kalau yeah, bisa dibilang.
1: Hmm. Saya suka sains karena kan itu banyak mengeksplor ya, Kak, dari kimia terutama itu mengeksplor bahan-bahan kimia, kemudian mengeksplor rumus-rumus kimia gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tentunya terus eksperimen-eksperimen. Mm-hmm. Saya kan jurusannya juga kimia ya.
0: Oke, okay, SMK ya,
1: Putra Indonesia Malang.
0: Jurusan kimia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Saya belajar mengatur pH atau mengukur pH, kemudian titrasi, mikrobiologi dasar gitu sih, Kak.
0: Oke, okay, berarti kamu unsur-unsur tabel periodik hafal dong?
1: Lumayan sih.
0: Lumayan ya. Itu harus dihafalin atau sebenarnya nggak perlu dihafalin sih, Agathan? Boleh lihat kah waktu ujian?
1: Boleh ujian.
0: Kalau ujian?
1: Ujian saya nggak dokumentasi sih, Kak, kebetulan. Iya. Yeah.
0: Jadi harus hafal mungkin beberapa unsur yang penting-penting aja,
1: yeah,
0: mungkin ya.
1: Iya, yang sering keluar.
0: Oke, okay, yeah, itu juga seru banget teman produk karena banyak banget ya, yeah, sebenarnya unsur itu.
1: Kayak natrium,
0: betul,
1: hidrogen, kalsium,
0: sulfur.
1: Yes,
0: yes, gitu-gitu. Jadi sukanya kamu emang suka menghafal gitu, Agathan?
1: Iya, Kak, bener.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya sains itu juga perpaduan menghafal juga.
0: Mm-hmm. Ada ngitung juga tapi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu sih, Kak, sama buat mikir gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya.
0: Berarti kamu udah tahu kalau kamu interestnya ke arah kimia dari SMP kah atau?
1: Iya, gitu sih, Kak.
0: Dari SMP udah iya, mau prepare, tahu kamu.
1: Iya.
0: Aku maunya kuliah SMK di kimia gitu.
1: Iya, karena saya ingin explore bahan-bahan kimia itu tadi. Terus kan kalau SMK itu kebanyakan praktek ya.
0: Betul.
1: Iya,
0: daripada gitu, SMA ya. Jadi kamu emang lebih suka praktek, praktikum
1: ya,
0: gitu ya?
1: Sama mikir logika, kemudian itu sih, Kak.
0: Oke, okay, jadi seru banget teman Pro 2 ya. Yeah. Dan kalau kita balik lagi gitu ya, Agathan di ajang yang kamu ikutin ini gitu ya, di Duta Siswa Inspiratif Indonesia.
1: Iya,
0: yeah. Nah, kamu kenapa dari awalnya suka olimpiade biologi, kimia gitu ya, terus akhirnya kamu join nih ke Duta Siswa Inspiratif. Dan kalau aku lihat nih di fotonya banyak banget piagamnya, ada 4. Itu apa aja?
1: Jadi yang pertama itu piagamnya, saya dinyatakan menjadi finalis top 5 grand finalis Duta Siswa Inspiratif Indonesia.
0: Oke.
1: Kemudian saya dinyatakan sebagai Duta Siswa Inspiratif Indonesia. Yang ketiga, saya dinyatakan menjadi winner putra Duta Siswa Inspiratif Indonesia batch keempat tahun 2026.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya dinyatakan menjadi video challenge terbaik top 4 Duta Siswa Inspiratif Indonesia dari 106 peserta.
0: Wow, jadi dari keempat itu masing-masing ada piagam sertifikatnya sendiri,
1: yeah,
0: gitu ya. Nah, kamu nyangka nggak bisa sampai di titik ini, Agatan?
1: Sebenarnya nggak nyangka sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kenapa saya bilang layak menjadi winner? Karena saya juga sudah mempersiapkannya dengan sebaik mungkin dan
0: semata ya,
1: mungkin, mm-hmm, ya. Dan saya juga sudah mempersiapkannya konsepnya bagaimana ketika saya sudah menjadi winner. Kemudian apa aja program yang harus saya lakukan nantinya. Karena walaupun Duta ini secara online, itu ada peraturan-peraturannya sih, Kak.
0: Oke, okay. Ya. Apa aja peraturan yang kamu sangat perhatikan, Agatha?
1: Ya, jadi terutama penugasan sih, Kak. Jadi itu ada penugasannya. Mm-hmm. Kalau di bulan pertama itu kita ada membuat sebuah video edukatif tentunya.
0: Yang bullying tadi itu?
1: Iya, itu tapi ada lagi, Kak.
0: Oh, banyak ya, ya, ya penugasan.
1: Empat ya, Kak. Itu okay, yang video okay di bulan pertama.
0: Mm-hmm.
1: Itu tentang AI, bagaimana kita itu menanggulangi hoax, berita hoax, mm-hmm, gitu sih, Kak. Tuh, bagaimana okay kita terus menginspirasi gitu ya, Kak. Dan
0: okay
1: kalau misalnya gak mengerjakan tugasnya, itu akan ada yang namanya surat peringatan 1, surat oh peringatan 2, dan surat peringatan 3.
0: Oh, banyak ya, ya, sampai 3.
1: Surat peringatan 3 itu kalau udah benar-benar parah, dan itu akan gelarnya dicabut.
0: Oh, tapi kan ini penugasan ini setelah terpilih atau sebelum terpilih?
1: Sebelum dan sesudah.
0: Oh,
1: itu ada.
0: Ada SP-SP-nya juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kamu pernah dapat SP enggak?
1: Enggak sih, Kak.
0: Jangan ya.
1: Jangan,
0: nanti takutnya dicabut. Nanti enggak bisa sosialisasi deh ya, yeah, ke SD-SD.
1: Yeah.
0: Kedepannya udah ada plan belum, kamu mau ke SD mana aja, Katan?
1: Mungkin mau ke SD aku sih, Kak.
0: SD kamu di mana ya, emang?
1: Di MI Alfata.
0: MI Alfata.
1: Iya,
0: okay,
1: di Jalan Candi Telaga Wangi.
0: Uh-huh. Kamu mau ke situ ya dekat-dekat ini kah atau mungkin bulan depan?
1: Bulan depan sih, Kak.
0: Bulan depan kan kamu TKA.
1: Iya, mungkin 2 bulan lagi, Kak, karena
0: okay
1: penugasannya masih
0: bulan lagi
1: belum,
0: ya,
1: Kak. Masih okay lama, agak lama.
0: Oke, okay, karena masa jabatannya ada masih 6 bulan ya, yeah, dan ini baru bulan ke-1.
1: Iya, yeah, bulan ke-1.
0: Bulan pertama masih panjang banget waktunya, yeah, kamu masih bisa nge-plan aja. Mau ke SD mana aja, SMP mana aja. Kamu
1: mungkin
0: juga
1: saya
0: mau...
1: juga pengen ke panti sih, Kak, ke panti oh asuhan, mm-hmm, gitu ya.
0: Itu udah rencana. Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Sama sosialisasi ya, yeah, edukasi juga
1: edukasi
0: ke teman-teman.
1: Mm-hmm.
0: Nanti biasanya kalau sosialisasi kayak gitu, kamu sendiri kah atau sama winner satunya?
1: Mungkin,
0: tapi di jauh ya?
1: Iya, jauh.
0: Di
1: Kak.
0: Banten,
1: di Banten
0: ya, dia
1: ya. Mungkin saya ngajak partner, mungkin teman, mungkin Kak, mm, collab sama yang di Jawa Timur, mm-hmm, gitu.
0: Ada yang di Jawa Timur juga banyak yang ikutan?
1: Ada, tapi di Surabaya.
0: Oh, di
1: jadi
0: Surabaya.
1: Jadi saya mungkin nanti datengin beliau buat ke uh-huh Malang, uh-huh, dan kemudian foundernya itu juga di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Rencananya sih kita ada program bareng gitu sih, collab bareng. Gitu.
0: Udah ada ini nggak meeting atau discuss rencananya kedepannya mau apa sama yang teman di Surabaya, Agatan?
1: Ada sih, Kak, mungkin kita nanti di bulan Ramadan tahun ini,
0: uh-huh,
1: itu nanti kita akan berbagi.
0: Tahun ini berarti tahun Ramadan tahun depan enggak sih?
1: Iya, tahun depan.
0: Tahun depan ya?
1: Yes. Sorry guys.
0: Tahun depan okay udah mau ada rencana berbagi.
1: Iya, uh-huh, tahun depan sih. Yeah.
0: Oke, okay, sama teman kamu yang di Surabaya.
1: Yeah.
0: Berarti cuma 2 orang aja yang
1: nggak
0: di Jawa
1: sih,
0: Timur.
1: Kita juga kolab sama batch sebelumnya, batch
0: oh
1: ke-3 dan ke-2. Jadi kita silaturahminya itu masih terjaga sih ya sampai mm-hmm saat ini. Jadi
0: masih
1: kita kolab
0: erat ya.
1: Iya.
0: Dari
1: bukan berarti kita misal sudah pindah nih mm-hmm jabatannya, kita putus enggak? Tetap ada penugasan tertentu sih dari batch sebelumnya, itu masih ada, Kak, penugasannya.
0: Okay. Kalau dari batch sebelumnya, ada yang dari kakak kelas kamu enggak? Atau kamu ini orang pertama dari SMK PIM yang menang di Duta?
1: Dari SMK PIM sih aku, Kak.
0: Pertama. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Rasa bangga enggak kamu bisa jadi orang pertama?
1: Bangga banget sih, Kak. Karena bisa menginspirasi teman-teman, bahwasannya lebih baik mencoba dan lalu hancur daripada kita hanya berbaring di atas kasur.
0: Asik, itu sebuah kata-kata hari ini ya, dari Agatha dan teman Pro 2. Jadi coba aja, siapa tahu menang gitu ya. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu nanti gitu, kedepannya bakal menang kah atau kalah. At least kita udah mencoba gitu ya, Agatha.
1: Walaupun misal kita udah mencoba, kalah, oh aku udah nyoba nih gitu. Ketika kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu kedepannya bagaimana gitu.
0: Oke, daripada penasaran
1: lebih
0: ya.
1: Lebih nyesel kak, lebih nyesel nggak nyoba daripada udah nyoba tapi gagal, itu beda rasanya.
0: Oke, tapi ngomongin tentang kegagalan nih Agatha, kamu pernah nggak ngalamin rasanya atau fase kamu pernah gagal gitu?
1: Ada sih kak, pasti yang pertama itu Olimpiade sebelumnya sih kak.
0: Saya ini juga... yang biologi kemarin?
1: Bukan.
0: Beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Olimpiade apa tuh Agatha?
1: Fisika kak.
0: Oh, kamu emang suka sains ya? Kimia, biologi, fisika. Gimana tuh yang fisika kemarin, Agatha?
1: Saya pertama ngerasa belum siap juga sih, Kak. Prepare-nya kurang. Jadi saya layak untuk gagal mungkin ya. Yang pertama, saya sedikit sedih pastinya. Siap orang ketika gagal pasti sedih dong, Kak.
0: Betul.
1: Gitu. Tetapi rasa kesedihan itu buatlah bahan bakar untuk terus memotivasi diri kamu, teman-teman semuanya.
0: Oke, jadi kayak bisa dibikin batu loncatan gitu ya.
1: Kemudian jadi orang tuh jangan mudah puas. Dalam artian tuh bukan karena kita terus untuk sombong atau bagaimana gitu. Dalam artian di sini tuh kita jangan berhenti di sini.
0: Oke.
1: Itu jadi terus coba hal-hal baru, explore. Walaupun mungkin kita gagal saat ini, itu bisa jadi lembaran atau start awal menuju sebuah keberhasilan.
0: Oke, dan terbukti kemarin udah menang juga Olimpiade Biologi. Dan hari ini juga pengumuman ya, Olimpiade Kimia. Itu tidak akan terjadi kalau tadinya Agatha nggak mencoba Olimpiade Fisika gitu ya, bisa dibilang. Jadi walaupun ada rasa yang nggak enak mungkin ya dari kegagalan, tapi pasti ada pelajaran ya yang bisa diambil gitu ya, Agatha.
1: Ingat awal bukan akhir.
0: Asik. Itu teman Pro 2, kata-kata dari Agatha gitu ya. Karena kalau misalkan gagal tuh bukan sebuah akhir ya, Agatha nih ya.
1: Tentu ya, Kak. Bisa jadi menuju sebuah keberhasilan atau lembaran baru.
0: Betul. Nah, udah ada terbukti juga dari Agatha, udah bisa menang Olimpiade Biologi dan sekarang udah menang Putra Duta Siswa Inspiratif Indonesia gitu ya.
1: Seru banget ya.
0: Oke, Agatha, kamu selain suka Olimpiade, kamu biasanya ngapain aja di sekolah?
1: Mungkin saya yang jelas belajar sih.
0: Itu kewajiban ya.
1: Kemudian saya juga suka berdiskusi sama teman-teman.
0: Ngomongin apa sih biasanya anak-anak SMK zaman sekarang itu, Agatha?
1: Ya mungkin itu sih kak, tentang pelajaran juga. Kemudian mungkin tentang game gitu sih.
0: Oh,
1: itu
0: kamu juga suka nge-game?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Justru saya enggak punya game.
0: Di handphone banget. Kamu enggak ada ya?
1: Enggak ada. Orang mungkin enggak percaya atau enggak mungkin. Apalagi cowok ya.
0: Iya.
1: Enggak, saya enggak suka main game.
0: Berarti kamu mengisi waktu luang kamu dengan?
1: Lomba.
0: Oh, aktif mencari lomba-lomba
1: gitu
0: yang ada ya.
1: Iya, kemudian brainstorming sama teman-teman.
0: Oke.
1: Ingat ya teman-teman, energi itu menular.
0: Oke.
1: Ketika lingkungan kalian itu mendukung, kemudian mensupport, kemudian banyak yang membantu kita gitu, itu energinya akan menular.
0: Oke, jadi pilihlah teman yang benar.
1: Iya, yang sefrekuensi, yang sifatnya bisa membangun gitu.
0: Oke, sejauh ini kamu mengalami, berarti udah kelas 12 ya?
1: Iya.
0: Udah sekitar 12 tahun. 12 tahun ya, dari masa SD. Tentang kamu gimana memaintain pertemanan kamu, Agatha?
1: Jadi sebenarnya sebelumnya itu saya adalah orang yang introvert, Kak.
0: Oke.
1: Iya, saya tidak se-extrovert saat ini ataupun se-percaya diri saat ini. Awalnya itu di SD, Kak. Saya tuh sedikit dibully.
0: Oh.
1: Iya, Kak, tentu. Terus kemudian saya sempat murung, kemudian introvert, gak berani keluar rumah dan lain sebagainya. Tetapi di saat saya menunjuk ke SMP, beranjak ke SMP itu mulai untuk kalau saya itu hanya di sini aja atau berhenti
0: gini-gini aja
1: itu nggak akan bisa berkembang.
0: Okay.
1: Sedangkan lingkungan aku itu banyak yang berprestasi, kemudian banyak yang ikut lomba, walaupun lomba itu sebenarnya bukan tentang sertifikat ataupun piala ya kak, tetapi bagaimana kita itu menyelesaikan sebuah masalah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Ketika kita dipercaya untuk mengikuti lomba itu, otomatis kita harus prepare dan tanggung jawab atas semua yang sudah diberikan, terutama kepercayaan.
0: Betul.
1: Nah, ketika lingkungan itu kayak kadang iri kak, tetapi rasa iri itu menjadikan saya untuk memotivasi untuk terus berkembang.
0: Oke.
1: Kemudian saya mulai ikuti lomba dan.
0: Berarti dari SMP udah sering ikut lomba kayak gitu.
1: Ya, berusaha untuk terus terbuka dengan lingkungan gitu sih kak. Kalau sebelumnya saya juga sempat menjadi modeling kak, model di SMP
0: juga.
1: Sih kak. Tapi untuk saat ini saya lagi break dulu. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024 itu saya lumayan aktif lah.
0: Oke. Dan.
1: Ya.
0: Dan mungkin salah satu motivasi kamu untuk ikut ajang ini ya, Putra Duta Siswa Inspiratif, mungkin juga latar belakang kamu yang katamu tadi sempat dibully juga. Akhirnya kamu bikin video edukasi tentang bullying juga. Itu juga berarti dari lubuk hati terdalam kamu gitu ya, Angkatan.
1: Jadi pakai perasaan ya.
0: Oke. Jadi gak kaget kalau emang menang teman Pro 2, karena emang based on true story gitu ya.
1: Sudah mengalami kak.
0: Oke, dan bisa mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman kedepannya gitu ya, Angkatan.
1: Berbagi pengalaman.
0: Oke. Keren banget teman Pro 2, ternyata gak cuma ikut-ikutan iseng aja gitu ya, ternyata ada ada filosofi sendiri kenapa Angkatan mengikuti ajang ini teman Pro 2. Oke deh teman Pro, jangan kemana-mana, kita nanti bakal balik lagi ya Angkatan abis ini.
1: Kak,
0: kita mau dulu ke single satu ini, ada Nona dengan Hong.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, selamat sore teman-teman berdua, masih bareng sama Dila dan juga Agatan ya. Di ya, sore ceria kali ini, seru banget kita kasihkan ngobrol ya Agatan ya.
1: Seru banget Kak.
0: Benar, ini seru banget.
1: Tak terasa sudah mau habis.
0: Benar, udah mau jam 5 aja nih ya, gitu
1: tak
0: ya.
1: Enggak
0: kerasa teman-teman berdua. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita ya Agatan di sore hari ini, kamu ada enggak sih tips buat teman-teman berdua mungkin yang dulu pernah mengalamin yang kamu alamin juga gitu ya di masa-masa dulunya, tapi pengen mencoba untuk bangkit, mencoba untuk memulai atau mengeksplor hal baru gitu Agatha.
1: Oke, buat kalian mungkin di posisi sekarang mungkin ada yang membuli ataupun tidak suka sama kita dan tidak mempercayai potensi diri kita, it's okay. Karena pada dasarnya yang melakukan hidup ini adalah kita, diri kita sendiri. Yang tahu arahnya kita mau kemana adalah diri kita sendiri. Hindari distraksi, omongan orang lain, kemudian tidak ada yang menjatuhkan, udah itu jangan didengerin dulu. Kalau misal kita ada kritikan, boleh gitu buat masukan aja, buat masukan. Kritikan itu sebenarnya ada dua Kak.
0: Okay, apa tuh?
1: Ada yang sifatnya membangun sama menjatuhkan. Kritikan kalau misalnya membangun itu contohnya kamu buat video atau lomba, oh kamu tuh kurang ini loh, belajar ini loh yang harus prepare. Nah itu temen yang
0: baik.
1: Tapi kalau misalnya menjatuhkan ngapain sih gitu. Kalau kebanyakan sih ngapain sih, alay banget, haus validasi dan lain sebagainya. Dan ngapain validasi, kan itu buat personal branding kita juga loh sebenarnya.
0: Betul.
1: Personal branding itu penting karena apa? Biar tahu orang tuh value kita bagaimana, nilai plusnya dari kita itu apa gitu, potensi kita itu apa gitu. Sebenarnya banyak siswa yang potensinya itu harusnya bisa digali, tetapi gara-gara omongan orang lain, distraksi orang lain tuh jadi gak maju-maju.
0: Jadi takut ya, buat melanjut.
1: Coba aja dulu, jangan takut gagal. Urusan menang kalah itu terakhiran. Ataupun misal kita menang, sebenarnya bukan arti menang itu, bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya atau sisi positifnya, bagaimana kita terus berkembang dan bisa menjadi lebih baik. Itu sebenarnya poin utamanya, bukan sekedar piala ataupun sertifikat. Tetapi sertifikat itu memang perlu untuk bukti bahwasanya oh aku sudah melakukan ini loh. Ketika orang mengatakan sesuatu tentang hal atau diri kamu misal, mana sih buktinya? Nah, itu kalian bisa tunjukkan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Tapi terlepas itu yang paling penting selain piala dan juga sertifikat adalah
1: iya, bagaimana kita itu bisa berdampak. Gitu sih Kak. Kalau misalnya kita lomba terus tapi tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, buat apa?
0: Okay. Sia-sia ya Agatan ya. Okay. Luar biasa banget teman berdua tadi obrolan kita berdua ya Agatan di sore ceria kali ini. Sudah selalu buat Agatan kedepannya, semangat buat TKA-nya bulan depan.
1: Amin,
0: ya
1: iya.
0: Dan project-project kedepannya juga masih panjang banget yang bisa kamu explore dan bisa kamu share gitu ya ke teman-teman nanti di luar sana. Dan kalau misalkan ada hal-hal baru lagi ya, kalau kamu menang olimpiade lagi, boleh banget main kesini gitu ya Agatan.
1: Boleh Kak, makasih Kak.
0: Thank you banget. Sama-sama Agatan ya. Oke deh teman-teman berdua, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam ya. Jadi pastiin aja kamu tuh stay tune bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari Damase
7: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Yang selama saya teman Pro 2 masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin baru pulang kerja gitu ya, atau pulang kuliah, teman Pro 2, aku mau ngucapin aja hati-hati di jalan buat kamu, karena biasanya di sore hari ini lagi padet-padetnya gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kamu ngebut-ngebutan gitu ya, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, ini ada sebuah informasi gitu ya, dari film drama komedi Agensi Rumah Tangga yang baru aja tayang kemarin tanggal 10, teman Pro 2. Dan udah berhasil meraih sekitar 109.110 penonton nih pada hari pertama penayangan di bioskop. Dan ini juga merupakan film karya Naya Anindita gitu ya, sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik di tahun ini, teman Pro 2. Film ini menceritakan tentang Katiyah ya, yang diperankan sama Enzi Storia yang terkena PHK gitu ya, teman Pro 2. Jadi dia nih kemudian berusaha untuk bangkit dengan mendirikan sebuah agensi penyalur pekerja rumah tangga, teman Pro 2. Nah, kali ini juga diadaptasi ya dari novel populer karya Almira Bastari, di mana perjalanan Katiyah ini menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, teman Pro 2. Jadi seru banget karena ini banyak banget ya menghadirkan sejumlah komika perempuan. Ada Umi Kwari, ada Muzalifah Basri, ada Neneng Wulandari, ada Boa Sartika, ada Priska Baru Segu, ada Nuri Zafira, dan juga ada Mega Salsabila, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum nonton dan pengen nonton, pengen cari film yang seru gitu ya, yang lucu-lucu, boleh banget nonton Agensi Rumah Tangga gitu ya, teman Pro 2, di bioskop terdekat kamu. Anyway, nanti di jam 17.28 ya akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Marang Raya dan sekitarnya, dan dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

terpuji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

matinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore menjelang malam ya teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini teman Pro 2. Sebelumnya aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat kamu yang menunaikannya teman Pro 2. Anyway, Dila juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2. Dan ini ada sebuah informasi ya dari K-pop idol Indonesia pertama yaitu Carmen teman Pro 2 yang kembali lagi untuk mengenalkan produk Indonesia ke kancah nasional gitu ya, internasional maksudnya teman Pro 2. Jadi Carmen Heart to Heart ini kembali ya mencuri perhatian lewat kebanggaannya memperkenalkan produk khas Indonesia dalam sejumlah variety show di Korea Selatan saat jadi bintang tamu ya atau guest star di Encesta Diary teman Pro 2. Ini membawakan permen jelly ya teman Pro 2 sebagai kejutan nih untuk sang pemandu acara setelah mengetahui seniornya ini suka jelly. Sementara dalam acara yang kemarin Jam Dul No Host ya, Carmen ini juga kembali memamerkan minyak telon dan juga minyak kayu putih asal Indonesia yang ia jadikan sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur karena emang Carmen ini suka aromanya yang menenangkan teman Pro 2. Gimana momen ini juga sukses ya menarik perhatian pembawa acara dan juga penggemar Indonesia yang langsung mengenali produk dalam negeri tersebut. Dan kehadiran barang-barang seperti permen jeli tadi, ada minyak telon dan minyak kayu putih dalam variety show di Korea juga membuktikan nih kalau kehangatan khas Nusantara ini bisa hadir lewat hal-hal kecil yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia teman Pro 2. Kemarin juga di e-commerce juga lagi naik gitu ya penjualannya setelah Carmen nge-spill produknya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka Carmen, terus dukung Carmen gitu ya, karena selain jadi idol dia juga turut membanggakan ekonomi di Indonesia teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase.
9: Mengucapkan

0: Kami dari Malik and the Essentials mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia.

yang merupakan sebuah kolektif grup rap gitu ya, yang anggotanya ini terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke, teman Pro 2, di mana mereka ini beranggotakan 10 orang ya, yang masih menjalani masa hukuman. Jadi nggak hanya sebatas menjalani proses hukum aja seperti pada umumnya gitu ya, teman Pro 2. Pemain ini juga mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop, teman Pro 2. Ada berbagai bentuk showcase dan juga gigs ya, dan ada kompetisi juga nih yang sudah berhasil ditaklukkan sama Elpama Prison, termasuk di kompetisi dan juga seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2. Untuk produk kreatif rap dan dance ini juga sudah terseleksi gitu ya, dan juga terkurasi, diberikan kesempatan nih untuk dibuatkan video klip dan akan didistribusikan oleh Musik Bagus, teman Pro 2. Untuk Gisil Squad Elpama sendiri, ini juga jadi karya yang terpilih ya untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmatin oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia gitu ya, teman Pro 2. Gimana melalui lagu This Is Squad Elpama, Elpama ini nih menunjukkan bahwa sebagai warga binaan ini mereka tetap bisa berkarya, dan mereka juga ingin menangkis stigma sampah masyarakat gitu ya, teman Pro 2, karena mereka ini hanya salah jalan aja, tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja dilaputin, ini dia lagunya dari Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Big Bang ya. Judulnya adalah Bang Bang Bang. Baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu para VIP gitu yang mau siap-siap mau war tiket di pertengahan September nanti gitu ya teman berdua. As we know, konser Bang Bang sama Big Bang ya teman berdua nih bakal digelar ya di Jakarta International Stadium 2027, masih tahun depan, dan akan dimulai melalui beberapa gelombang pre-sale sampai ada general sale yang akan dimulai di pertengahan September nanti, teman Pro 2. Buat kamu yang mau nonton, kamu harus banget ya perhatikan apa aja cara atau mekanisme pembagian gelombang pembelian tiketnya, karena ada 3 kategori gitu ya teman Pro 2. Yang pertama ada pre-sale BCA nih teman Pro 2, yang dimulai di tanggal 18 September nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat sampai di jam 23 lebih 59 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya bank BCA gitu ya, bisa membeli tiket konser Big Bang melalui aplikasi My BCA, di mana tiket ini juga bisa kamu dapatkan di fitur lifestyle My BCA setelah kamu login teman Pro 2. Nanti kamu udah masuk, kamu tinggal pilih aja event di bannernya ya, klik aja Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta, terus langsung deh kamu nanti bakal masuk ke dalam antrian pembelian tiket teman Pro 2. Kemudian selanjutnya ada juga pre-sale Indosat ya, di mana ini akan berlangsung di hari setelahnya di tanggal 19 September 2026. Kamu wajib banget memiliki dan juga menggunakan aplikasi IOH atau Indosat, dan pembelian juga akan dilakukan melalui aplikasi tersebut teman Pro 2. Dari pihak penyelenggara juga akan membagikan kode pre-sale ya di tanggal 14, which means hari ini harusnya udah dibagi ya kode ini. Nah, ini bisa kamu pakai saat sesi penjualan jalur kemitraan tersebut dibuka teman Pro 2. Kamu tinggal masuk aja ke aplikasi, terus tinggal pilih digital hub ya, atau ada logo more. Kemudian kamu cari aja logo loket dan kamu tinggal pilih acara Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta teman Pro 2. Next yang terakhir ini ada general sale ya. Nanti seluruh kuota yang baru akan dilepas untuk masyarakat umum di sesi general sale yang akan dijadwalkan di hari nextnya, yaitu tanggal 20 September di jam yang sama, yaitu di jam 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Untuk kategori ini akan dibatasi maksimal 4 tiket per transaksi ya, dalam kategori yang sama, dengan satu alamat email dan satu nomor telepon yang dibatasi dalam satu kali transaksi teman Pro 2. Jadi ingat-ingat aja, ada 3 cara, ada pre-sale BCA, ada pre-sale Indosat juga, dan yang terakhir ada general sale teman Pro 2. Mumpung masih ada waktu ya, kamu bisa siap-siap dulu, kamu cari hex-hex gimana cara dapat tiket konser gitu ya teman Pro 2. Dan semoga buat kamu yang pengen banget nonton bisa dapat atau secure tiketnya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ladies and gentlemen, here it is. Press drop. Drop it like it's hot.
3: Teman Pro 2 grup elektronik Virginius kembali hadir lewat karya baru mereka berjudul Your Side bersama Novia Bahmit. Yang spesial, lagu ini memadukan musik elektronik modern dengan instrumen tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan dunggaroro. Virginius bahkan menghabiskan waktu 2 minggu di Sumba loh untuk mengeksplorasi budaya dan alat musik tradisional yang mulai langka. Lewat Your Side, Virginius juga ingin mengenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda lewat musik yang modern dan relevan. Buat kamu yang suka eksplorasi musik unik dan sinematik, lagu ini cocok banget buat masuk ke playlist kamu loh, Teman Pro 2.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Miles Smith featuring Niall Horan ya, Drive Safe. Jadi lagu terakhir penutup perjumpaan Dila bareng sama kamu di Sore Ceria kali ini Teman Pro 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah tune bareng aku dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 ya aku bakal ajakin kamu main ke Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng mendengarkan music live chat ya. Karena nanti bakal ada Adiu featuring Tiara Effendi dan juga bakal ada Edit yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan Teman Pro 2. Dan nanti di jaga malam, jangan golong malam-malam, bakal ada Ara yang bakal nemenin kamu. So, kalau gitu dilapain undiri Teman Pro 2, selamat beristirahat dan have a great day Teman Pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandari, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adeo, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
4: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adeo ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
4: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeo dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
4: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Eh, beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
4: Beda
0: ya?
4: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Jalan terus kan.
4: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
4: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi BTW kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeo,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga studio berarti.
3: Jaga studio. Oh, gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih, guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
4: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
4: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
4: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
4: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adeo.
0: Oke.
4: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh. Yeah.

0: jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
1: Yeah.
0: Bukan yang kayak jadi wah gitu, kesana kesini. Enggak juga gitu.
1: Cuman yeah, yeah.
0: Dinikmati.
1: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti ya.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya.
0: Berpikir.
1: Benar.
0: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
1: Dulu berarti enggak kebayang ya? Dulu enggak kebayang.
0: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padi, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
1: Itu
0: belajar hal baru setiap hari.
1: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
1: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan.
1: Aduh.
2: Jauh pisan, dia jadi iya,
0: di
2: aku di Bandung.
1: Oh, kan.
2: Beliau ini
1: bisa lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Nanti kita padel bersama, asik.
1: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
0: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong. Kok curhat?
1: Iya, masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
2: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
1: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
1: piton,
2: emang
1: piton gitu Kang.
0: Lebih ke leopard.
1: Leopard ya, citah gitu ya.
0: Mamalia.
1: Oh.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
1: Serius kan?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
1: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
1: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
1: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
1: Oh, tadinya 7.
2: Sekarang menurun jadi 3.
1: Oh.
2: Ada bavivis. Oh.
1: Oke. Okay.
2: Burung hantu asal Sumatera.
1: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
1: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
1: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
1: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
2: Burhan.
1: Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gak, gitu.
0: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
1: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
0: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
1: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
0: Banyak ngitung.
1: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
0: Betul.
1: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
2: Benar banget.
1: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
1: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
1: Okay.
2: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
1: Oke.
2: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
1: Oh,
2: tapi
1: iya?
2: Di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
1: Oke.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
1: Nah, itu pertanyaannya.
2: Asik.
1: Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan yaudah deh Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
1: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
1: Oh,
2: nempel banget.
1: Langsung ya.
2: Langsung.

0: satunya.
1: Gak pakai lama langsung approve ya?
0: Langsung gas.
1: Luar biasa. Gas, wah luar biasa. Berarti gak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya?
2: Banget ya kita ya.
3: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
1: Wis.
3: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
1: Maksudnya
3: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak iya kenapa tidak gitu.
1: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
0: Lancar banget
1: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Adi Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 801 05. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
0: Boleh banget, boleh dah.
1: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu. Masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini tuh pendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa, Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya, asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi gak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu, semuanya dunia ini gak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih, Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya
2: ya? Aku belum relate.
0: Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat. Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan. Kayak seru deh gitu dibawainnya gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Kenapa beda gitu kan?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja. Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abi Manyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: jadi rekamannya bareng.
0: Rekamannya
1: di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus. Katanya udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman.
0: Ya. Udah
1: kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Kayak Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam 2 jam selesai tuh.
2: Enggak. 2-3 jam
1: enggak setengah. Enggak nyampe 3 jam sih.
2: Kan satu sesi kan 1 jam lah. Ini ya selesai
1: 2 jaman
2: di
1: sih. 2 jam
2: setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Okay. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Okay. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Wow. Juli ya, sorry.
2: Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul, baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Gokil.
0: Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random.
0: Ya?
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Okay.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Wah, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi itu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produksi seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagu yang se-happy itu ya Kang. Yo, okay. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adio sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Single
2: tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu
0: juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira gak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu wow, banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works-nya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adio dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh ya seru udah.
0: Gitu. Cuma,
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi,
3: wah apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih, katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga, kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu.
2: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, panjang dikit. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay. Nah,
2: waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak, cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari itu. Belum ada teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu, Kak.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
2: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku
0: enggak. Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang bawah tuh.
2: Silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Oh, wow, bagus sih pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh, mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16 lebih. Tahun ya, itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke, gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, hatiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti, ya hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adil sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
3: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adil.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak ngatain ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adil dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, mm-hmm, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Maju terus, mm-hmm, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, mm-hmm, siapapun itu, fanbase manapun, mm-hmm, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mau Fatnik, mau Olnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ara Zahra. Informasi pertama, Karhutla Bromo, petugas pantau 3 lokasi masih berasap. Sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang berhasil dipadamkan. Namun petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Petugas masih melakukan pemadaman, pembasahan, dan pemantauan. Petugas gabungan dari Polres Malang, TNI, BPBD, TNBTS, Manggala Agni, LMDH, dan masyarakat masih bersiaga di pos Jemplang. Masyarakat dan pengunjung diimbau tidak mendekati lokasi yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan yang berbahaya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pemkab Pasuruan gelar Festival Burung Berkicau Piala Bupati Pasuruan 2026. Untuk kedua kalinya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Burung Berkicau Piala Bupati Pasuruan 2026. Kali ini acara dilaksanakan di Gantangan Depecaton BC Desa Warung Dowo, Kecamatan Pojentre, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimanakah kabarnya di hari apa ini? Hari Senin ya. Gimana, sudah semangat atau mungkin kok sudah semangat sih? Masih semangat atau mungkin udah waktunya aku menyantai di malam hari ini ya.

mungkin ada yang pengen request lagu, mungkin ada juga yang pengen kirim salam atau pengen ngupdate nih ada lagu baru nih enak banget pengen aku puterin, boleh langsung aja Telan Pro 2. Ini contohnya kayak lagu yang baru aja aku puterin tadi. Ini adalah salah satu lagu dari band indie ya asal Jember. Dari judulnya ini adalah 5 AM ya. Terus bandnya ini adalah Nemels One Pro 2. Dan seru banget di malam hari ini kita tidak hanya mendengarkan lagunya gitu ya, tapi juga bakal ngobrol-ngobrol gitu. Aku ajakin kamu juga Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen joinan di live malam hari ini ya bareng sama Ara juga bisa banget gitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai aja, sudah ngapain aja. Ini ada yang say hi juga. Hai, gimana kamu kabarnya? Di malam ini ya, di jam berapa ini ya? 8:30. Nah, kalau di Malang mah 8:30 masih pada baru mau main sih, pada mau jalan gitu ya. Soalnya salah satu hal yang bikin aku suka di Malang adalah kegiatan malamnya tuh banyak banget. Kayak misalkan banyak penyetan yang baru buka jam 8:30, jam 9 gitu. Terus ada juga kayak apa ya, cari makanan di Malang tuh jam segini juga masih banyak. Masih bisa kalau kayak misalkan kamu lagi nongkrong sama teman terus kayak ih lapar gak sih cari makan gitu ya. Gampang gitu, cari jam segini juga banyak banget Teman Pro 2 ya. Anyway, di malam hari ini juga Ara bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu band gitu ya yang berasal dari Jember. Oke, kita ajakin untuk join. Yang mana lagunya juga baru aja Ara puterin tadi untuk kamu, ada 5 AM judulnya Teman Pro 2 gitu ya. Ada Nemels yang bakal ngobrol-ngobrol sama Ara selama beberapa menit ke depan gitu, sambil nemenin malam hari ini ya, hari Senin di awal bulan September. Kayak gak kerasa gak sih udah mau tahun baru gitu ya, kayak wow, kayak kemarin ngapain aja tahun ini, tiba-tiba sudah mau 2027 gitu. Sudah banyak hal yang kita lakukan di tahun ini. Ada yang survive, maybe ketemu teman baru, atau belajar move on, atau mungkin kayak apa ya, sekedar menjalani hidup gitu ya. Karena ya apalagi gitu, kayak hidup tuh harus tetap berjalan. Kalau aku sih demi semangkuk mie ayam ya Tuan Pro 2 ya. Di malam hari ini nih Ara juga mau joinan live TikTok gitu ya malam ini sama band yang baru aja aku puterin lagunya, ada Nemels Man Pro 2. Sambil nungguin buat kita joinan, aku juga ajakin kamu kalau misalkan kamu ada pertanyaan atau mungkin pengen update lagu juga bisa banget Teman Pro 2. Karena di malam hari ini aku juga live di TikTok ya, di Arani Malang. Atau kamu juga bisa join sama Ara di 87,9 ya, lewat nomor WhatsApp kita di 081-555-600-879 gitu. Oke, Teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Kamu gimana, kayak banyak banget peristiwa-peristiwa ya yang terjadi akhir-akhir ini. Kayak apa namanya, ada Maudy Ayunda, terus juga ada Juicy Liz yang baru aja kena goreng gitu ya. Terus ada lagi kalau dari dunia sospol, ada Menteri Keuangan Pak Purbaya yang juga baru aja di reshuffle gitu. Kayak wow, sangat banyak hal terjadi gitu ya di malam ini Teman Pro 2. Ada banyak banget info-info, dan ya banyak banget juga apa namanya nih, obrolan-obrolan yang bakal Ara obrolin gitu ya bareng sama sebuah band yang berasal dari Jember Teman Pro 2. Ini ada Nemels yang lagunya juga baru aja aku puterin buat kamu di hari ini Teman Pro 2. Baru aja tadi aku puterin lagunya, salah satu singlenya yang baru aja dirilis Teman Pro 2. Judulnya adalah 5 AM. Kenapa tuh? Waktunya subuhan atau waktunya apa tuh ya Teman Pro 2 ya? Kenapa nih? Kayaknya judulnya juga 5 AM itu adalah waktu-waktu aku baru bangun sih lebih tepatnya ya. Karena dibilang morning person banget juga enggak, dibilang night owl juga enggak sih, lebih ke tengah-tengah ya kalau aku ya. Kita masih nungguin nih Teman Pro 2, kayaknya I don't know kenapa nih masih belum bisa join ya live TikToknya gitu ya bareng sama Nemel di malam hari ini. Hopefully bisa segera join Teman Pro 2 ya, karena kalau yapping sendirian tuh kayak agak kuring gitu ya. Apalagi kayak yappingnya sampai jam 11 lumayan berbusa gitu ya, ini malam-malam gitu Teman Pro 2 ya. Kalau misalkan di bulan September ini kan adalah hari radio Teman Pro 2 ya. Banyak banget kenangan-kenangan yang aku punya di radio juga gitu. Kalau misalkan nginget-nginget gitu ya, cerita-cerita di radio, kayak misalkan saat ini pun lagi apa nih?

gitu ya, kalau lagi kena macet, or maybe kalau lagi nyantai-nyantai aja gitu. Karena kalau radio tuh ada shuffle lagunya yang kayak apa namanya, surprise gitu ya. Oke, ini dari Nemo Sweet ya Kak. Oh, Kurt, aman, santai aja, kita tungguin biar bisa barengan ini teman Pro 2 ya, buat live-nya di malam hari ini gitu ya, biar seru aja gitu, nggak sendirian live-nya gitu ya. Kalau misalkan ya ping sendiri juga agak kuring, nggak enak gitu. Enak kan kalau ada temennya gitu. Halo, oke deh, sudah berjoin hari ini ya. Hai Kak, apa kabarnya? Oke, wait. Kayak suaranya nggak ini deh, nggak masuk deh suaranya, bentar ya. Ya suaranya nggak masuk deh. Kayak masih nggak kedengeran nih. Coba kita cek dulu ya. Sebentar, sebentar. Wait, wait, wait. Lagi malam-malam, lagi nongkrong kah atau lagi apa nih hari ini? Kayaknya kita masih sambil dipetulin dulu ini ya audionya ya, biar bisa masuk ya. Kenapa nih? Ini tadi baru aja aku puterin nih teman-teman lagunya yang judulnya adalah 5 AM ya. Ini sepertinya kalau dari liriknya kayak aku juga relate sih, kayak sampai kapan ya harus begini. Oke, ini sambil ngebetulin juga audionya Tuan Pro 2, sambil kita ngecek gitu ya. Kalau tadi masih masuk gak sih audionya waktu liveku? Masih masuk ya? Berarti yang gak masuk adalah dari teman-teman memosnya di live aku gitu guys. Wait ya, tunggu ya. Kenapa ya? Kok gak bisa ya? Ada apakah ini? Kita sambil cari-cari dulu. Disapa Kak Iya, ini dari bakso jagoan muncul langsung. Halo, aduh malam-malam ini enak sih makan bakso ya kalau di Malang lagi malam-malam juga gitu. Kenapa ya live-nya nggak masuk deh suaranya, nggak bisa dengar suaranya. Coba abang-abang Nemels, apakah bisa coba-coba kalau di live masuk nggak sih suaranya? Oh masuk ya, berarti nggak masuknya di aku doang, Mitch. Oke, wait ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Iya, kedengeran ya dari bandnya ya. Kenapa ya, aku nggak denger deh. Coba kita tunggu dulu ya. Aduh, sorry guys. tadi aku baru aja live sih jam 8-an tadi ya, kayak baru 20 menit, belum ada setengah jam sih. Jadi sebenarnya kedengeran ya suara kita ya. Gitu. Kenapa ya? Kalau misalkan sekarang apakah kita coba dulu ya teman-teman ya. I'm so sorry. Ini kita lagi ngecek juga kenapa ya. Sudah banyak yang join juga tadi. Sebetulnya ada yang nengok-nengok juga di malam ini. Yang ini, betul. Yang itu. Nggak masuk ya suaranya ya? Why? Betul, agak bersabar menghadapi perangkat-perangkat elektronik ini. Ya ampun. Apa kita ini aja ya? Enaknya gimana ya? Coba kita cek dulu hari ini. Kenapa gak bisa ya kira-kira ya? Padahal dari sininya bisa. Tadi. Dengar ya. Di TikTok aman sih suaranya. Ya udah deh kalau gitu aku dengerin dari live-nya aja deh. Agak nge-lag tapi ya. Tapi agak nge-lag guys. Gimana ya suaranya enaknya? Apa kita ganti pakai HP aja ya? Nge-live-nya langsung dari HP gitu. Iya ya. Gimana ya? Kita tunggu sebentar ya. Kita coba berunding dulu guys. Enaknya gimana ini?

Hai, Kak, ini kayaknya aku puterin dulu satu lagu sambil nungguin mic-nya. Aku puter yang setidaknya dulu kali ya. Ini enaknya gimana biar nggak ngantri gitu ya. Kita puterin dulu Tuan Pro 2 lagu tadi. Kalau tadi aku udah puterin dari Namels ya, judulnya adalah 5 AM. Sekarang kita putar lagu singlenya yang sedikit lebih lama ya, yang udah rilis duluan ya. Ini singlenya adalah judulnya Setidaknya Tuan Pro 2. Dan nanti aku bakal balik untuk nemenin kamu, dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman dari Namels Tuan Pro 2. Ditunggu aja setelah lagu yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo teman-teman, sudah aman ya di sini suaranya? Oh my god. Akhirnya tersambung kita hari ini. Selamat malam. Oh my god, sorry ya tadi atas inconvenience-nya. Maaf ya, kita tadi pakai PC soalnya nge-live-nya ternyata kayak agak trouble gitu loh, terus ganti ke HP deh. Begitu.
3: Halo Kak Ara, selamat malam.
2: Selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman? Hah?
3: Gimana Kak?
2: Gimana kabarnya nih teman-teman?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik ya. Masih semangat gak jadi setengah sembilan ya?
3: Kita sih masih semangat.
2: Masih semangat, alhamdulillah ya.
3: Harapannya ini...
2: Harapannya apa?
3: Teman-teman yang join ikut semangat juga deh, semangat arahnya juga lebih semangat.
2: Amin, semangat lah hari ini. Aku seneng loh kalau live ada temennya begini, biar gak yatim sendiri soalnya. Yes, ini tadi baru aja akhirnya aku puterin lagunya kan, dua tadi ada singlenya. Yang pertama tuh 5 AM, terus yang barusan aku puter yang setidaknya. Tuh ya, ini teman Pro 2 ya, di malam hari ini kita siarannya geser ke TikTok ya. Karena di hari ini Ara juga lagi siaran bareng sama Nemels ya, ini adalah band indie dari Jember, betul. Ya ini mungkin boleh kenalan nih buat teman Pro 2 yang belum tahu, mungkin baru pertama kali denger Nemels. Ini kenalan dulu boleh kali ya, siapa nih Nemels ini?
3: Jadi Nemels sendiri sebenarnya adalah awalnya ini teman-teman ngopi.
2: Oke. Okay.
3: Teman-teman ngopi di kantin salah satu kampus di Jember, di Poly J katakanlah. Nah kebetulan juga ternyata kita punya keresahan yang sama.
2: Oke.
3: Jadi di mana ada yang bisa bikin lirik, ada yang jago gitar, ada yang jago bass, dan ada yang jago ngedrum juga. Kok kebetulan kita sama-sama satu tujuan, pengen buat band. Nah, akhirnya cobalah dulu kita jamming dulu, cocok, akhirnya terbentuklah Nemels yang berawal dari Nameless karena bingung ya mau dinamain apa, akhirnya agak diselengin dikit lah Nameless.
2: Okay. Itu berarti kebentuknya di tahun kapan tuh Mas?
3: Tahun 2025 Kak, tahun lalu.
2: Oh tahun lalu ya, sama singlenya yang setidaknya berarti ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Ini berarti sekarang lagi ada siapa aja ini di hari ini? Ada Mas Akbar.
3: Ini kita lengkap, seluruh personel. Mungkin bisa sama dulu teman-teman. Ini
2: halo.
3: Julian.
4: Halo guys.
2: Mas Julian pegang apa nih?
4: Enggak.
2: Halo.
4: Saya drum.
2: Oke, okay. Mas Julian di drum.
3: Ya, Mas Julian di drum. Ini ya, ada Mas Tito.
4: Saya Tito.
2: Halo Mas Tito. Oke.
4: Halo.
3: Sini ada Rizal.
2: Halo Mas Rizal.
4: Hai.
2: Kita pinjam TikTok-nya buat nge-live ya.
4: Aman.
2: Oke.
3: Ini Mas Siska.
4: Halo Kak.
2: Oke.
3: Bagian gitar juga.
2: Oke, berarti dua gitar, satu vokal, satu drum, satu bass.
3: Betul.
2: Oke. Oke, berarti awal mulanya dari tongkrongan ya, terus habis itu kok pas nih, kayaknya formasinya lengkap gitu ya. Terus akhirnya ini, oke. Seru sih ya. Terus apa namanya, awal mula yang ngajakin siapa? Yang waktu itu ngajakin kayak bisa kali join jadi satu gitu.
3: Inisiasinya sendiri dari basis Pastito, juga dari SK dan Rizal. Okay. Ini awal-awal yang ide gimana kalau kita buat band kan pas nih formatnya lengkap semua. Terus juga kita mixing mastering.
2: Tuh deh. Ini ya mandiri ya.
3: DIY
2: lah. DIY. Semuanya dikerjain DIY sendiri gitu ya. Oke. Terus berarti kalau misalkan Mas Tito ya yang sering mixing ya sama ini ya.
3: Si ini Mas Eska.
2: Oh, Mas Eska. Oh, oke. Wow, seru. Ini pada nongkrong di mana sih ini?
3: Di rumah ya, di kediaman Eska. Studio.
2: Yeska Studio ya sekarang ya ini ya. Oke. Mungkin kita pengen ngobrolin soal singlenya nih dari teman-teman Emel sendiri ya. Kalau misalkan apa namanya, single yang mana nih yang mau dibahas dulu, setidaknya atau yang 5 AM?
3: Mungkin setidaknya dulu ya.
2: Setidaknya dulu yang rilis duluan ya.
3: Ya. Jadi untuk setidaknya sendiri, sebenarnya ini adalah lirik dari Mas Tito yang membuatnya. Datangnya ada di Mas Tito. Mungkin rilis pengalaman pribadi hidupnya Mas Tito sendiri bisa jadi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Tito setidaknya ini awalnya gimana? Akhirnya kok jadi.
2: Boleh. Kenapa tuh? Apakah ada seseorang yang harus membuatmu move on, Mas?
3: Siapa yang menyakitimu Mas Tito?
2: Siapa yang menyakitimu Mas Tito?
3: Untuk lagu setidaknya sendiri dulu ditulis ya sesuai pengalaman pribadi sih. Cuman akhirnya dikembangin lebih tepatnya untuk mengenal batasan antara ya orang yang
2: kayak udah nih udah selesai gitu ya.
3: Ya, selesai. Jadi mencukupi sampai situ. Kurang lebih begitu sih.
2: Oke, berarti kayak apa namanya, soal apa ya, masih mengagumi tapi udah kayaknya udah deh cukup deh gitu ya. Setidaknya ya, sudah cukup ya, begini aja gitu ya.
3: Udah jalan lah, setidaknya udah jalan.
2: Setidaknya sudah pernah ya. Kalau dari teman-teman Emel sendiri waktu Mas Tito apa namanya, kayak apa ya bahasnya, pitching lagunya gimana waktu itu?
3: Kalau dari
2: ini kan single ini, pertama ya soalnya ya.
3: Single pertama. Dari kita sih mungkin Julian dulu bisa jelasin pitching.
2: Tiba-tiba ditodong.
3: Jadi ini sih kak. Di lagu satu itu awalnya tuh buat lirik dulu. Nah, setelah lirik jadi, awalnya awal banget, bahkan kita itu nggak tahu musiknya itu mau diarahin kemana sih.
2: Nah,
3: jadi kita pada saat itu akhirnya kepikiran kalau dibuat kayak band 1975 gimana, enak gak sih? Nah, akhirnya arahnya awalnya ke situ. Dicoba, setelah jalan proses pembuatan materi, sejalan dengan waktu jadi deh akhirnya.
2: Berarti itu atas ini ya, kayak kesepakatan bersama, oke kita ngambil arah genrenya ke 1975 gitu ya. Oke, tapi kalau dari teman-teman sendiri ngedengerinnya musik apa biasanya?
3: Tiap personil kayaknya beda-beda nih.
2: Beda-beda.
3: Macam-macam. Kayaknya beda-beda nih.
2: Beda-beda apa aja biasanya? Oke.
3: Mas Jul suka sama
2: apa? Apa kalau Mas Julian? Apa kalau Mas Julian kenapa?
3: Kalau Mas Jul sih dia suka sholawat.
2: Masya Allah. Masya Allah Mas Julian.
3: Bercandanya dia nggak tahu deh gimana. Mas Jul
4: saya yang Kristen.
2: Astaga. Mama juga. Wah, marah banget nih teman-temannya nih. Disuruh belajar sholawat maksudnya, ya, Pak.
3: Iya, toleransi. Udah gede banget.
2: Tapi kalau dari teman-teman sendiri nongkrong dari kapan sih? Maksudnya udah kenal lama dari tahun berapa?
3: Kalau kenal bareng sih kurang lebih dari 2019, 2019 sudah bareng sih. Jadi mungkin kita ini circle pecundang kali ya. Enggak ada teman ya.
2: Circle no life sih lebih tepatnya mungkin ya. Oke, kalau dari dua lagu ini yang ngajuin pertama kayak mungkin liriknya dulu atau musik dulu pada waktu itu biasanya.
3: Kalau di dua single ini lirik dulu sih.
2: Lirik dulu ya. Terus prosesnya dari apa namanya lirik dulu dari Mas Tito terus habis itu sampai lagunya jadi sampai singlenya jadi itu berapa lama?
4: Kurang lebih dua bulan sampai 3 bulan waktu itu.
2: Kalau yang setidaknya ini dirilis kapan nih Mas?
4: Oktober 2025.
2: Oke, berarti hampir hampir setahun nih, tapi nggak nyampe sih ya, kalau ya. Sama yang VVM ya?
4: Ya, 10 bulan lah.
2: 10 bulanan, hampir ini ya, hampir 1 tahun gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sekarang kita move ke single yang baru ya, yang 5AM sendiri. Ini kan single terbaru, rilisnya di bulan Agustus ya?
4: Benar.
2: Agustus ini boleh cerita nggak tentang apa? Apakah masih cinta-cintaan dari Mas Tito? Atau mungkin sudah bergeser ke anak muda, keresahan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk 5AM sendiri ini yang membuat liriknya saya sendiri sih Mbak, sebagai vokalis. Jadi kalau 5AM sendiri itu menceritakan tentang keresahan juga, kembali ke keresahan juga. Cuman kalau ini nggak berbau tentang cinta. Jadi tentang perkembangan diri lah, katakanlah. Jadi mungkin ada salah satu teman saya sih menceritakan. Kenapa sih kalau orang-orang ini padahal udah dikasih kesempatan, cuman kenapa kok tetap di zona nyaman? Apakah mereka ini nggak mau maju karena takut untuk mencoba atau terlalu nyaman di zona nyaman? Jadi masih mengira-ngira sih. Akhirnya jadilah single 5AM ini terkait tentang ayolah coba. Makanya kenapa kok di awal lagunya kita buat 5AM, karena kebiasaan bangun tidur kita jam 5 pagi sih kak.
2: Masya Allah. Jadi, untuk sholat subuh
3: ya. Masya Allah. Jadi semuanya ikut subuhan kak.
2: Terus Mas Julian.
3: Ya, jadi semuanya ikut subuhan kak.
2: Oke, makanya tadi kayak kenapa 5am, kenapa gak 8am, biasanya orang bekerja atau 9am gitu kan. Ternyata memang untuk memulai gitu ya.
3: Memulai.
2: Oke, kenapa pakai bahasa Inggris?
3: Untuk memulai hari, kita juga perlu persiapan.
2: Oke, ngumpulin nyawanya biasanya berapa menit?
3: Mungkin kalau dibilang menit lebih ke bukan jam ya, detik. Ya.
2: Waduh. Jadi abis bangun tuh langsung semangat gitu ya?
3: Iya, bangun mandi. Ya rencananya sih gitu kak.
2: Ya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan ya kan.
3: Ya, itu kak. Okay. Saya berencana kak ya.
2: Ada alasannya nggak kenapa pakai bahasa Inggris?
3: Karena usaha dan doa ya kak.
2: Betul, betul, betul. Karena usaha dan doa, betul. Ada alasan nggak, Mas, kenapa pakai bahasa Inggris sebagai penulis liriknya sendiri, Mas Akbar?
3: Kenapa kok pakai bahasa Inggris? Jadi sebenarnya kalau dibilang alasan yang apa bisa bisa dibilang gimana? Kita nyoba sih kak, kita nyoba. Jadi juga ramenya kan sekarang lagi single-single, meskipun band-band Indo mereka pakai bahasa Inggris. Nah kayaknya kita coba pakai bahasa Inggris ya, sekalian nge-challenge. Jadi kita ya masing-masing personel. Kira-kira enak gak ya kalau kita Inggrisin ini lirik ini? Ternyata ya lumayan bisa didengar lah, lumayan bisa diterima juga lah. Kalau bilang isi listening mungkin selera ya, mungkin selera. Mungkin akan tahu ketika pendengarnya udah 1 juta lah, amin. Amin.
2: Amin, amin, amin, amin. Ini BTW ada yang komen nih, unscented person, mending record daripada tidur kayaknya mereka kak. Ya, shabanish. Aduh, ya, ya. Ada yang komen juga nih dari Jack, bohong, bohong.
3: Nah, bohong yang mana nih ya?
2: Bohong yang bangun langsung 5 detik tadi kayaknya, bangun langsung apa namanya? Ya. Langsung beraktivitas tadi ya. Real mending record. Nah, ini ada yang komen lagi. Tapi kalau dari Mas Akbar sendiri lebih enjoy pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau nyanyi?
3: Kenapa?
2: Kalau dari Mas Akbar sendiri sebagai vokalis gitu ya, lebih enjoy pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia?
3: Kalau dari saya sendiri sih sampai saat ini sebenarnya untuk nyanyi lebih enjoy pakai bahasa Indonesia dulu sih, karena lebih terbiasa ya. Nyanyi bahasa Inggris ini baru-baru ini sih kak, belum lama. Maksudnya mulai sering lah, mulai sering lagu-lagu bahasa Inggris. Belum lama ini. Pakai Jawa juga sering.
2: Iya, ada yang komen bahasa Mandarin kalau Akbar.
3: Bahasa Mandarin.
2: Tiba-tiba mau mancing ya nanti.
3: Mau mancing.
2: Masih membiasakan.
3: Bahasa Madura, ya. Gimana ya? Dikit-dikit. Tapi jarang apa ya lagu Madura. Nah itu. Referensiku itu lagu Madura sedikit sih kak.
2: Kurang masih ini ya.
3: Iya.
2: Kayaknya nih ya, tiba-tiba ya. Nyuruh langsung belajar bahasa nih kayaknya Mas Akbar abis ini ya.
3: Kayaknya sih.
2: Oke, ini kalau misalkan kita lihat ya, jam 5 pagi ini kan jam yang unik ya. Ada yang bangun, ada yang belum tidur, ada yang malah lagi overthinking, ada yang lagi beribadah dan bertasbih gitu kan. Kalau dari teman-teman Nemo sendiri jam 5 pagi biasanya ngapain?
3: Mungkin bisa diurut dari Julian dulu deh.
5: Jam 5 pagi kalau saya sendiri ya, saya berdoa.
3: Respect.
2: Mantap. Berdoa memberi contoh yang baik untuk teman-temannya gitu.
3: Iya, betul.
5: Kalau jam 5 pagi sih saya masih tidur ya. Ternyata saya bangunnya minimal jam 6 lah.
2: Paling pagi jam 6.
5: Iya.
2: Oke.
5: Kalau
2: Mas Tito.
3: Mas Tito.
5: Jam 5 kalau saya.
2: Jam 5. Ya, berarti berarti jam 5 sudah bangun ya kalau Mas Tito ya.
5: Saya bangun tapi tidur lagi sih.
2: Oke. Okay.
3: Ya sih, seenggaknya bangun lah.
2: Seenggaknya melek dulu ya. Seenggaknya melek dulu sih. Gak apa-apa, Kalau ini geser lagi.
3: Mas Rizal sendiri nih.
2: Mas Rizal nih.
5: Kalau jam 5 bangun sih di hari Jumat doang kayaknya.
3: Jadi prepare Jumatan dia dari jam 5 pagi kan?
2: Prepare Jumatan dari 7 jam sebelumnya.
3: Jam 5 pagi.
2: Iya. Nah,
3: jam 5 pagi.
2: Oke, okay, nice banget. Oke, okay, nice banget. Kalau apa namanya? Dari Mas ya sendiri, Mas, dari Mas SK.
3: SK. Kalau saya jam 5 pagi biasanya masih belum tidur kan. Wah, itu ini tukang mixing mastering kita.
2: Yeah. Oke, okay, jam 5 baru belum tidur. Terus biasanya tidur jam berapa?
3: Biasanya jam 6, jam 7.
2: Berarti ganti shift ya sama Mas Tito ya?
3: ganti skin.
2: Oke. Tapi kalau misalkan apa namanya, ini kan berlima udah temen nongkrong gitu ya, kayak aku pengen tahu dong ini siapa nih personel yang paling apa namanya suka spontan uhuy gitu kalau misalkan lagi kumpul. Kayak aku ada ide gini, ada ide gini, ada gini gitu.
3: Apa kak?
2: Ini kalau misalkan dari teman-teman nih lagi nongkrong bareng gitu ya, yang paling sering ngebawa ide spontan uhuy gitu, itu siapa?
3: Ide, jadi ide gila kali ya. Ah, biasanya pasti itu sih kak, tiba-tiba, ayo guys, kak Be.
2: Aduh, agak nge-lag deh kayaknya barusan.
3: Halo, halo.
2: Yes. Gimana Mas Tito biasanya?
3: Nah, biasanya Mas Tito sih, Kak. Jadi tiba-tiba...
2: Kenapa tiba-tiba
3: guys, bercahaya? Ayo guys, kumpul, ngajak ngopi. Ini udah pada kumpul nih, ayo guys. Gimana kalau kita join manusia silver gitu? Coba nggak kumpul. Ya, ada dong.
2: Tiba-tiba manusia silver. Kenapa tiba-tiba jadi cahaya surga ya? Oke.
3: Okay. Cahaya surga.
2: Oke, okay, nice.
3: Permasan.
2: Oke, okay. Ini kemarin juga dari teman-teman sempat ikut ini ya. Apa namanya? Yang submission authenticity sound room ya.
3: Ya, benar.
2: Terus udah apa namanya? Sudah main kemana aja dari teman-teman Nemels?
3: Main nongkrong di kafe banyak sih, kalau kopi banyak. Tapi kalau manggung, kebetulan kita belum manggung sama sekali sih.
2: Okay.
3: Karena ya kalau aku ngomong, fokus kita sebelumnya memang buat karya dulu.
2: Okay.
3: Jadi fokusnya belum ke panggung. Tapi kalau memang ada, ya namanya teman-teman yang di sini kalau ada info panggung, calling guys.
2: Langsung. Ini nanti ada apa namanya? Membernya bisa open mic juga soalnya.
3: Oke.
2: Oke, oke. Ini teman-teman kalau misalkan sudah ada apa namanya? Sudah rilis 2 single gitu ya. Harapannya untuk pendengar gimana kemarin waktu apa namanya? Sesi dengar gitu, kayak dari teman-teman responnya gimana? Dari setidaknya sama 5AM sendiri.
3: Silakan. Kalau untuk respon dari teman-teman sekitar sih, teman-teman sekitar, warga sekitar itu emang agak, bukan agak, emang berubah dari genrenya sendiri. Dari yang awalnya single pertama ke single kedua, emang kesepakatan kita, kami berlima ini mau berubah genre, berubah arah, merubah gaya musik kami. Biar lebih, ya mungkin bisa lebih klop satu sama lain ya. Soalnya yang, apa namanya, evaluasi dari single pertama itu emang ada yang kurang nih kayaknya. Makanya kita berbelok arah ke genre yang lain.
2: Okay.
3: Jadi ada distorsi, terus agak, ya mungkin bisa dibilang agak slang, bukan slengean sih ya, lebih bebas lah.
2: Lebih free ya. Oke. Okay. Kalau dari teman-teman Nemo sendiri ada gak sih target yang apa namanya, kayak bukan target sih, lebih ke harapannya gitu ya, kayak pengen nih pendengarnya tuh ngerasain ini gitu ketika apa namanya, ketika kita memperdengarkan lagu ini gitu.
4: harapannya sesuai mutu, gak sih? Masa mutu?
2: Apa tuh motonya?
4: Enggak. Sesuainya aja, soalnya kan kita mau bikin lagu, bikin musik, yang kebetulan kami emang mau mengangkat keresahan-keresahan muda-mudi umur-umur 20-an sampai 30 yang masih bimbang, yang masih gelisah, entah itu percintaan, entah itu sosial, entah itu ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ya bisa nemenin teman-teman lah, entah nanti bisa jadi penyemangat atau ya sekalian apa relate ya, relate-nya di situ soalnya kami mau melihat kesan-kesan quarter life crisis kalau katanya orang-orang.
2: Oh, kata Gen Z ya.
4: Ya benar.
2: Oke. Ini kalau misalkan kita berandai-andai nih ya, tadi kan sempet kayak ayo nih yang pengen kita manggung gitu ya. Kalau dari Nemo sendiri pengen manggung sama siapa nih? Mungkin boleh satu-satu kali ya, kayak musisi yang pengen diajak collab nih siapa gitu.
3: Ah, boleh. Dari Jun.
2: Kan dari ini terus ya, dari kiri terus nih.
3: Ya kiri ini kak, kiri kok. Dari saya kiri.
2: Iya.
5: Kirinya harapannya ya, sama Mas Pamungkas sih kalau bisa ya.
2: Oke. Okay. Sama ya, Mas Pam ya.
5: Iya, terserah. Pamang. Itu sih kalau dari aku kak.
2: Oke, okay. Kalau dari Mas Tito sendiri?
4: Kalau saya ingin manggung sama siapa ya?
3: Kapolres.
2: Jangan dong.
4: Ini mau sama Oasis.
2: Sama Oasis.
4: Oasis.
2: Ya. Oke, kita doakan ya. Ini kayak kemarin Oasis mau ini kan? Konser. Baru aja, iya mau konser ya sih? Baru reuni juga ya soalnya?
4: Launching film sih kemarin.
2: Launching film ya? Oh iya. Emang iya?
4: Iya.
2: Oke, okay, oh.
4: Iya sih.
2: Kalau dari Oke, kalau dari Mas Akbar sendiri. Oh, terakhir aja deh kayaknya. Host live-nya ntar aja,
3: Iya, betul.
2: Oke, okay, geser. Kalau ke Mas Rizal sendiri.
3: Kalau kepinginan manggung bareng siapa sebenarnya? Enggak. Ya harapannya sama band-band nasional lah. Band-band nasional yang lagi up. Berarti kan kelasnya kita udah di sana tuh. Asik. Jadi harapannya ya manggung sama band-band besar gitu aja sih. Kalau secara spesifik belum ada sih.
2: Pengen
3: tapi, sama kayak Mas itu wis. Pengen manggung sama Oasis.
2: Amin, kita doakan ya. Oke, terus kalau geser ke Mas SK.
6: Kalau saya sendiri sih harapan saya memang bisa manggung sama band-band di Perunggu, World Radio, ya, itulah. Oke. Itu harapan saya.
2: Amin. Kalau lagi main ke Jember ya, bisa nih jadi ini openingnya nanti ya.
6: Bisa.
2: Tapi ini ada yang nanya juga nih BTW di live nih Mas. Ada yang nanya di live nih, ridersnya selain Golda apa lagi sih kak?
3: Golda aja
2: lah. Aduh. Iya. Golda ada yang jawab kopi cup juga nih. Tiba-tibanya. Kalau dari Mas Akbar sendiri ada keinginan gak nih untuk collab sama siapa gitu musisi?
3: Musisi, kalau selera aku sih mbak ya. Selera aku sih pengen sama siapa ya tunggu. Terus ini juga sih Biru Baru kan lagi up mereka. Pengen deh kalau kemarin dengerin lagunya yang Kalah lagi,
4: kalah lagi.
3: Kok terdengar mirip
2: cocok gitu
3: mirip
2: ya.
3: Sama ya, mirip sama salah satu personil kita kalahannya. Saya sendiri sih.
2: Alias saya gitu.
3: Iya. Hari ini kalah lagi. Mm-hmm. Tapi enggak apa-apa, masih ada esok hari kan gitu.
2: Betul.
3: Iya sih.
2: Mau semua hari ini terus besok ngapain kalau semuanya dicapai hari ini kan? Kita bagi-bagi goal, bagi-bagi target ya. Oke, ini
3: kasian
2: mungkin
3: yang lain kalau menang terus ya.
2: Iya, makanya gantian kan, menangnya gantian. Oke, ini mungkin dari teman-teman Nemo sendiri, kalau apa namanya, adakah rencana mungkin target yang bisa dibagi ke pendengar hari ini? Mungkin next single
3: yang terdekat.
2: Ya, yang terdekat ada acara apa habis ini?
3: Kalau rencana terdekat pastinya kita berkarya kan. Jadi tungguin aja single kita selanjutnya.
2: Oke, sekarang dengerin VVM dulu aja gitu ya. Oke, terakhir nih mungkin buat teman-teman kalau misalkan pengen dengerin karya-karya dari Nemes, bisa kemana selain ke Pro 2? Bisa
3: kalau
2: dipromoin nih?
3: Stream ini ya, bisa dengerin di YouTube. Kebetulan kita juga baru launching MV kak, jadi bisa dilihat teman-teman di YouTube kita Nemels. Jadi di situ kita rilis MV. Terus selain di YouTube, kita juga ada Spotify sama YouTube Musik, Apple Musik sama yang lain deh. Platform-platform yang lain juga. Jadi okay, bisa didengar di situ.
2: Oke, siap. Thank you banget nih teman-teman ya, udah ngobrol-ngobrol, nemenin kita siaran hari ini malam-malam gitu ya, udah jam 9 tadi. Sorry banget tadi ada trouble waktu live yang pertama tadi ya. Ini anyway lagi apa namanya? Jadi mau buat nyanyi enggak nih? Siapa tahu gitu. Mau main gitarku genjreng?
3: Hai. Ada Kak Heska. Boleh-boleh sih, boleh.
2: Oke. Okay. Boleh dong, pengen dengerin dong live-nya. Mau nyanyiin yang apa nih lagunya?
3: Jadi buat teman-teman, jadi kalau kita lagi nongkrong di warung kopi, ya kayak gini deh
2: situasi dan kondisinya.
3: Bener banget. Nah, yang mana nih? Bungas, aku ikut. Satu atau dua? Oh ya, oke. Mungkin kita coba stay-nya deh ya. Stay-nya dari apa? Bosan dari apa?

Terima kasih juga Nemal sudah join sama live kita hari ini. Nanti kalau ada lagu baru boleh mampir ke Pro 2 lagi. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Thank you semuanya. Makasih, makasih, makasih. Yes, teman Pro 2 ya. Wuih. Seru banget ngobrolnya hari ini bareng sama teman-teman dari Nemal 92 ya. Baru aja dinyanyiin tadi lagunya, ada setidaknya baru aja diputerin buat kamu. Dan Ara masih bakal hadir untuk nemenin kamu juga di malam hari ini, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Indies Time selanjutnya setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Thank you teman-teman Nemal, sampai ketemu lagi. Seru banget live-nya, ngobrol-ngobrol. Jadi gak ngantuk nih siaran kalau malam ada temen yang ngobrol begini. Thank you, thank you, thank you. Bye. Kita matiin dulu live-nya ya habis ini ya. Oke, okay, bye-bye.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan, seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

You Could Start a Cult by Niall Horan featuring Lizzie, teman Pro 2, baru aja puterin untuk kamu di malam hari ini. Dan menurut aku ya, anggota dari One Direction termasuk Niall ini merupakan kayak sedih banget rasanya mereka belum ada tanda-tanda untuk reuni gitu, teman Pro 2 ya. Menarik banget padahal lagu-lagu dari mereka gitu ya, aku suka banget sama proyek solo masing-masing. Harry juga oke gitu kan, dan ini juga mereka adalah salah satu karya dari Inggris ya, yang juga masih keren banget, masih berkarya sampai saat ini, teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal karya dari Inggris juga, teman Pro 2, ada Tom Holland ya. As we know, ini adalah salah satu aktor yang juga merupakan mutiara dari Inggris gitu ya, karena dia juga salah satu aktor yang juga sangat berpengaruh saat ini. Dan kabarnya ini, teman Pro 2, dari kompleks.com ya, Tom Holland ini saat ini berhasil jadi aktor berpendapatan box office tertinggi dengan total pendapatan filmnya sekitar 15,5 miliar dolar. Angka ini masih bisa terus bertambah karena Spider-Man Brand New Day dan juga The Odyssey ini masih tayang di bioskop, teman Pro 2. Karena memang enggak heran ya kalau Tom Holland ini kan udah jadi aktor dari doski kecil ya, which is pasti juga karyanya, actingnya juga udah gak usah diragukan lagi gitu ya. Di ranking 1 ada Tom Holland, terus di ranking 2 ada Zoe Saldana, ada Scarlett Johansson, ada Chris Pratt, my man ya, ada juga Samuel L. Jackson, dan yang terakhir di nomor 6 ini ada Robert Downey Jr. gitu, which is ini kalau di rata-rata ya aktornya Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2 ya. Dan gimana menurut kamu, apakah ada salah satu atau mungkin semuanya juga aktor favorit kamu, teman Pro 2? Mungkin juga bisa aja ya, ini kita tunggu aja nanti untuk karya-karya selanjutnya gitu. Karena Tom Holland juga masih banyak banget karya yang akan tayang juga, teman Pro 2 ya. Dan itu tadi, teman Pro 2, masih ada informasi lainnya dari Ara untuk kamu di malam hari ini sampai nanti jam 11 malam. So don't go anywhere and keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard flight 823 with service to planet.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Well, Pro 2 baru-baru ini Robert Pattinson terlihat di London. Ini lagi syuting adegan The Batman Part 2. Di mana karakternya Bruce Wayne ya, ini dikelilingi oleh banyak kerumunan orang yang melakukan protes dan penuh amarah. Ini kayaknya dari lagi syuting itu teman Pro 2 ya, kalau dilihat dari foto dan juga video yang beredar. Di mana para figuran ini berperan sebagai demonstran yang memegang berbagai poster protes gitu ya. Ini menentang para pemimpin elit dan orang di Gotham yang dianggap korup teman Pro 2. Seru banget ini kayaknya ya. Dan another masterpiece is coming teman Pro 2, as you know ya. Dan aku menunggu banget ini karena sekarang ini lagi banyak banget karya-karya dari Robert Pattinson yang sepertinya apakah dia berusaha menghilangkan image Edward Cullen itu teman Pro 2 ya, karena memang banyak banget berbagai karakter yang Doski mainkan gitu ya. Jadi kita tunggu aja untuk nanti film The Batman selanjutnya teman Pro 2 yang baru ya, The Batman 2. Ini bakal tayang teman Pro 2.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Cikingebul. Tante nggak
2: gaul sih. Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Gamase
3: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Senin 14 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 15 September 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini Selasa 15 September 2026, kamu ditemenin oleh Bagas ya di Spada. Tapi sebelum itu teman Pro 2 ya, kita akan mendengarkan dulu sajadah panjang dengan tema 3 perkara perusak seseorang. Dan nanti teman Pro 2 di jam 8 kita akan ada perkiraan cuaca dan langsung dari BMKG teman Pro 2, dan tentu saja beberapa informasi-informasi menarik lainnya serta musik-musik yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyarufil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang, pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 perkara yang merusak seseorang. Ada pepatah harap, inna syababa wal farogo wal jadah mafsadatun lil mar'i ay mafsadatun. Asyabab ini menjadi perusak seseorang, karena asyabab ini adalah seseorang yang menuruti hawa nafsunya, seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu bagi kaum anak muda contohnya melihat seseorang tanpa busana. Di zaman milenial ini, generasi Z ini, dengan teknologi yang serba canggih, gadget itu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan, hal yang tidak sulit untuk dilakukan, tapi itu menjadi sulit untuk ditinggalkan bagi kaum-kaum muda yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, seseorang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya mengikuti kesenangan-kesenangannya, hanya mengikuti kemewahan-kemewahannya, ini menjadi bumerang bagi dia, menjadi mafsadah lil mar'i. Dia nantinya akan menjadi seseorang yang rusak, akan getun, akan rugi, akan menyesal nantinya seseorang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya mengikuti kesenangan-kesenangannya. Nah, cara kita untuk mengelola hawa nafsu kita itu seperti apa? Dari Gus Miftah menyampaikan, nafsu itu tidak untuk kita bunuh, tapi untuk kita atur dan kita kelola. Allah selain memberikan nafsu juga memberikan rem, yaitu iman. Gasnya adalah nafsu. Jadi bagi teman-teman yang nafsunya itu kuat, kita harus sering-sering mempertebal iman, karena kita butuh rem yang kuat untuk mengatasi nafsu yang kuat ini. Rem yang kuat bisa kita dapatkan dengan kalam-kalam hikmah ulama, dengan mau'idah hasanah ulama, sekaligus praktik yang kita lakukan. ada cara lagi, cara mengelola hawa nafsu kita, yakni adalah dari Gus Baha, metode fikih dan metode nyaman dengan Tuhan atau metode tasawuf, metode seorang wali. Kalau metode fikih, ya kita patut berjuang besar untuk mengatasi hawa nafsu kita, karena kita tahu bahwa zina itu haram, kita tahu bahwa pacaran itu haram, kita tahu melihat porno, aksi pornografi itu haram. Maka kita tentang keras, tentang kuat, tentang dengan kuat bahwa hal ini adalah haram, harus kita hindari. Ada cara lagi, yakni kita merasa nyaman dengan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya kita lakukan itu kita cari untuk mendapatkan apa? Yakni mendapatkan apa? Apalagi kalau bukan kesenangan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu apalagi kalau kita bukan mencari kesenangan. Kesenangan, kesenangan yang ada pada kemaksiatan tersebut. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya adalah kita merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang dengan hukum-hukum Allah, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Contoh, misalkan kita melaksanakan sholat, kita senang betul dengan sholat yang kita lakukan, kita senang betul, kita nyaman betul, kita tenang betul, bisa sujud kepada Allah, bisa mengenal Allah, bisa ditakdirkan sujud di bumi Allah, kita merasa nyaman, kita bisa merasa tenang. Nah, dengan kesenangan ini, kesenangan ini, ketenangan ini, kita tidak akan mencari kesenangan-kesenangan yang lain, yakni kemaksiatan tersebut. Ya, jika kita sudah merasa nyaman, kita merasa tenang dengan nyaman dengan Tuhan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, membaca Al-Quran, ibadah sholat, ibadah sujud, kita sudah merasa nikmat, kita tidak akan mencari nikmat yang lain. Seperti itu. Jadi kita nyaman dulu dengan Tuhan, sehingga kemaksiatan itu bisa dihindari. Karena tidak ada waktu, tidak sempat kita memikirkan wanita tanpa busana, memikirkan kita check-in, memikirkan kita apa. Karena kita sudah nyaman, kita sudah senang dengan kesenangan ibadah yang kita lakukan. Nah, itu cara dari Gus Baha. Selanjutnya yang kedua, yang mafsadah lil mar'i adalah farok, ya ini pengangguran. Kalau pengangguran ini repot. Misalkan seorang pengangguran ini ingin mendapatkan uang, kerja yang tidak bisa, apalagi kalau bukan yang dipikirkan itu hal-hal yang buruk, yakni mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Ya, jadi pengangguran itu menjadi masalah, repot bagi teman-teman kaum muda. Jadi nanti timbulnya kejahatan, kriminalitas, itu salah satu penyebabnya adalah pengangguran. Yang terakhir adalah jadah. Jadah itu tidak punya keinginan, tidak punya harapan. Ya, ada Nadom Imriti yang bisa memberikan semangat. Idil fata hasba tigodi hirufi wa kullu man lam ya'tah kitam yantafi. Nah, kesuksesan seseorang itu diukur dengan keyakinan apa yang dijalaninya. Jika seseorang itu tidak yakin, maka seseorang itu tidak akan sukses. Jadi perlu kita yakin, perlu kita punya harapan, perlu kita keinginan agar kita menjadi seseorang yang sukses, tidak menjadi seorang yang rusak. Misal seorang yang tidak punya keinginan, ayo kita belajar Al-Quran, ayo kita belajar ngaji, ayo kita belajar fikih. Tidak perlu, aku sudah sholat, bisa sholat, ini sudah cukup. Aku bisa zakat, ini sudah cukup. Tidak perlulah saya belajar lagi, nah, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa menjadi perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
3: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
4: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu, Masya Allah. Maka peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase
10: mengucapkan semoga semakin

0: Malikan Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Pelaku UMKM kuliner dituntut terus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari generasi muda, dan hal tersebut disampaikan oleh General Manager dari Red Coffee dan Sikilux Indonesia, Alwi Husin Al-Hamid, dalam program Catur Laras Jagungan UMKM RRI Malang. Karakter konsumen saat ini dinilai telah berubah dibandingkan era 90-an. Generasi muda kini tidak hanya mencari harga yang terjangkau, tetapi juga tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, bertemu teman, hingga bersosialisasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi UMKM kuliner untuk menghadirkan konsep usaha yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pelaku usaha juga didorong untuk terbuka terhadap gagasan dan juga kreativitas generasi muda, serta mengikuti perkembangan teknologi dan juga tren. Inovasi dan kemampuan membaca kebutuhan konsumen disebut menjadi kunci agar bisnis kuliner tetap bertahan dan terus berkembang. Pelaku UMKM tidak hanya perlu mempertahankan kualitas produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang sesuai dengan gaya hidup dari konsumen. Beralih ke info selanjutnya, teman Pro 2, PMI Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah Malang Selatan yang terdampak kekeringan, dan bantuan tersebut menjadi salah satu kegiatan kemanusiaan yang terus dilakukan di tengah musim kemarau. Selain bantuan air bersih, program Bank Bibit Tanaman juga dijalankan sebagai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Sekretaris PMI Kabupaten Malang, Eru Supri Jambodo, mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 PMI, yakni peduli, bergerak, dan bersama. Puncak HUT ke-81 PMI pada 17 September 2026 akan digelar PMI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Gresik, sementara PMI Kabupaten Malang menyiapkan sejumlah kegiatan yang diselaraskan dengan peringatan HUT Kabupaten Malang, salah satunya PMI Fun Run 2026. PMI Fun Run 2026 dijadwalkan berlangsung 15 November 2026 mendatang di kawasan sekitar Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Peserta ditargetkan mencapai 1.500 orang yang berasal dari masyarakat umum maupun komunitas. Melalui berbagai kegiatan tersebut, keterlibatan masyarakat dalam aksi kemanusiaan diharapkan dapat terus diperluas. PMI Kabupaten Malang juga berkomitmen menjaga prinsip kemanusiaan melalui aksi nyata, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Bakar tempat ini. Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Di pada kali ini kamu ditemani oleh Bagas ya, yang tentu saja akan menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Bro 2. Tenang aja teman Bro 2, karena di pagi hari ini aku akan memberikan kamu gitu ya beberapa lagu-lagu yang bikin kamu semangat untuk menjalani pagi hari ini teman Bro 2 ya. Karena ini di jam 6 biasanya kalau misal kerja atau kuliah jam 8 itu jam 6 ini kadang ada yang udah masih tidur, kadang ada udah yang siap gitu teman Bro 2, karena memang bangunnya lebih pagi, entah itu buat sholat subuh atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Karena memang di pagi hari itu kita pasti punya ritual-ritual tersendiri ya, entah itu kamu siapapun, entah kamu ketika bekerja atau kuliah, kadang kita punya ritual-ritual yang hanya diri kita sendiri yang menjalani teman Bro 2. Maka dari itu banyak banget ritual-ritual yang bisa dilakukan ketika pagi, entah itu olahraga dulu atau minum kopi dulu atau ke kamar mandi dulu, itu banyak banget teman Bro 2 ya, atau dengan mendengarkan radio dulu teman Bro 2 ya. Apalagi di pagi hari ini kamu ditemani oleh Bagas di Spada gitu ya, yang akan memberikan berbagai macam informasi teman Bro 2 ya, dan juga lagu-lagu yang enak banget untuk didengerin pagi-pagi. Kayak yang mau aku puter ini teman Pro 2, ada Everything You Are dari Hindia. Spesial buat kamu teman Pro 2 yang dengerin Bagas di Spada kali ini.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa nih teman Pro 2 yang mungkin kamu Gen Z gitu ya, tapi suka banget dengerin lagu-lagu era 90-an atau 2000-an awal gitu teman Pro 2. Salah satunya adalah lagu dari My Chemical Romance ya. Yang mana teman Pro 2 ternyata kabarnya ini ada dari My Chemical Romance bahwa band rock asal Amerika Serikat itu ternyata udah memberi sinyal nih teman Pro 2. Ingin kembali menghadirkan karya musik baru setelah lebih dari 15 tahun. Sejak album studio terakhir mereka teman Pro 2, 15 tahun teman Pro 2 bayangin. Dan dari vokalis Gerard Way juga menyampaikan bahwa keinginan tersebut saat My MCR ya tampil di Alamo Dome San Antonio, Texas pada 12 September 2026. Ia juga mengatakan bahwa band tersebut selalu memiliki keinginan untuk membuat album baru dan berharap dapat segera mewujudkannya. Jadi penasaran teman Pro 2 ya, gimana album baru tersebut? Dan pernyataan tersebut juga menjadi angin segar ya setelah MCR ini terakhir kali merilis album studio Danger Days, The True Life of the Fabulous Killijoys pada 2010 teman Pro 2 ya. Setelah kembali bersatu pada 2019, MCR ini baru merilis satu materi baru yakni The Foundation of Decay pada 2022 kemarin. Dan lagu tersebut menjadi rilisan pertama mereka setelah bertahun-tahun tidak menghadirkan karya baru ya teman Pro 2 ya. Karena memang ya ketika kita ngomongin MCR tuh lagu-lagunya udah banyak banget yang bagus-bagus teman Pro 2, udah banyak banget yang diputerin, mungkin kayaknya semua generasi tahu gitu ya. Salah satunya adalah lagu-lagu yang ada di album The Black Parade gitu ya. Wah, itu memang sangat-sangat sebuah album yang masterpiece ya teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin tentang album The Black Parade, ternyata teman Pro 2 ini juga akan berbarengan ya dengan perayaan The Black Parade nih. Karena memang teman Pro 2 ketika MCR menjalani tour long live The Black Parade untuk memperingati 20 tahun album tersebut gitu ya, MCR juga telah menyiapkan edisi khusus ulang tahun ke-20 album tersebut yang dijadwalkan dirilis pada 23 Oktober 2026, jadi satu bulan lagi gitu ya. Dan edisi ini juga akan menghadirkan materi tambahan di samping lagu-lagu dari album aslinya. Wow, apa nih teman Pro 2 ya.

Apa kita harus mendengarkan lagunya MCR Teman Pro 2 ya untuk di pagi hari ini? Kita sedikit bernostalgia kayaknya, asik ya Teman Pro 2 ya. Karena di sini ada beberapa lagunya Teman Pro 2, banyak banget. Ada Helena, Disenchants, I Don't Love You, terus ada The Foundation of Decay, ini yang terbaru ya, dirilis tahun 2022. Kita dengerin lah ya Teman Pro 2 ya. Karena untuk beberapa lagu lainnya itu udah dirilis tahun 2006 dan 2004 nih, which sudah ada 20 tahun lebih. Kita puterin yang agak muda Teman Pro 2 ya, The Foundation of Decay dari My Chemical Romance, spesial buat kamu Teman Pro 2.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Aku juga punya kabar gembira teman Pro 2 buat kamu para pecinta kuliner ya, karena di September ini adalah sebuah bulan di mana kamu bisa sangat-sangat dimanjakan oleh festival kuliner teman Pro 2 ya. Khusus buat kamu yang ada di Malang Raya gitu ya, karena akan ada Batu Street Food Festival ke-9 yang akan kembali digelar di Balai Kota Among Tani pada 17 sampai 19 September 2026 teman Pro 2. Untuk temanya sendiri adalah Saya Rasane, Saya Suasanane. Festival kuliner tahun ini juga tidak sekedar menawarkan makanan teman Pro 2 ya, tetapi juga menghadirkan pengalaman menikmati suasana kota wisata Batu melalui perpaduan kuliner, seni, budaya, dan juga hiburan ya. Karena di sini akan ada 30 tenan nih yang merupakan anggota dari PHRI Kota Batu dan juga akan mengambil bagian dari BSFF 2026 teman Pro 2 ya. Ini akan ada banyak banget ya makanannya, entah itu makanan berat, snack, minuman, hingga ada bakery juga teman Pro 2 ya. Ini dari Ketua Panitia BSFF 2026 Agus Lukianto juga mengatakan teman Pro 2 bahwa ternyata konsep tahun ini sengaja dibuat lebih beragam nih. Pengunjung tidak hanya diajak mencicipi makanan tapi juga menikmati atmosfer festival yang nyaman dan juga menghibur ya. Karena di sini selain ada kuliner teman Pro 2 ya, ternyata di sini juga akan ada tari tradisional, live cooking bersama Wali Kota Batu, stand up comedy, band atas izin warga, eat challenge, live music, fashion show, bantengan empu support, juga ada singing competition ya, hingga cooking competition. Wow, ini udah lengkap banget teman Pro 2 ya. Semuanya ada gitu ya, hiburannya ada, makanannya apalagi. Langsung aja teman Pro 2 ya, kunjungi Batu Street Food Festival atau BSFF yang ke-9. Tentu saja di 2026 ini teman Pro 2 untuk tanggalnya di tanggal 17 sampai 19 September di Balai Kota Among Tani teman Pro 2. Ini adalah sebuah event tahunan ya kayaknya buat kamu, apalagi para maba gitu ya yang ada di Malang Raya ini. Langsung aja ke Batu teman Pro 2 dan mungkin bisa menikmati street food yang ada di Batu ini serta menikmati seni dan juga budaya yang ada di sana. Keren banget teman Pro 2, langsung aja gaskan teman Pro 2.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Udah mau jam 7 teman Pro 2, saatnya kita mulai bergerak ya dan beraktivitas gitu di pagi hari, atau mau mulai dengan secangkir kopi panas dulu teman Pro 2 di pagi hari, biar kamu terstimulus untuk selalu bergerak dan juga semangat ketika beraktivitas gitu ya. Karena bagi beberapa orang termasuk aku gitu ya, di pagi hari itu minum kopi itu sangat-sangat membantu banget teman Pro 2 untuk membuat apa ya, vibes-nya jadi lebih oke, terus kita juga bertenaga gitu ketika mau melakukan sebuah aktivitas teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin ngopi pagi gitu ya, ini ternyata bermula dari tradisi masyarakat Eropa nih pada masa lalu, yang memang awalnya sering mengonsumsi alkohol sebagai pengganti air di pagi hari untuk menyegarkan tubuh atau membersihkan sisa dari hangover gitu ya. Dan sebelumnya akhirnya gitu beralih ke kopi pada abad ke-18 hingga ke-19 teman Pro 2. Ini dilansir dari Detik Food gitu ya, karena memang ketika minum kopi di pagi hari lebih baik dibandingkan dengan minum alkohol teman Pro 2. Dan dikutip dari The Kitchen, ternyata kopi ini bahkan berperan penting dalam kebiasaan minum pagi masyarakat Eropa itu sendiri teman Pro 2. Karena memang di sini selain mengurangi kebiasaan mabuk, masyarakat di sana juga kerap menenggak minum alkohol gitu ya, bahkan di pagi hari. Jadi kopi ini membantu atau mengganti kebiasaan tersebut gitu teman Pro 2 ya. Dan ini kalau untuk orang Romawi sendiri kan punya apa namanya, kebiasaan sendiri gitu ya. Mereka ini makan roti yang direndam oleh wine. Dan juga tentara Inggris pada tahun 1890-an dikabarkan mulai hari dengan minum rum dan juga teh teman Pro 2. Sementara itu untuk anak-anak di Amerika Serikat terbiasa minum sari buah, dan juga di Jerman minuman pagi mereka adalah bir teman Pro 2. Jadi memang ini pada saat itu gitu ya, banyak banget kebiasaan-kebiasaan dari berbagai negara, dan akhirnya ketika kopi datang kebanyakan di Eropa ini diganti dengan kopi gitu teman Pro 2, karena manfaatnya kan juga banyak gitu ya. Gimana teman Pro 2, apakah kamu adalah salah satu orang yang termasuk mengonsumsi kopi di pagi hari teman Pro 2, atau ketika kamu pagi hari ngopi malah gak cocok teman Pro 2? Tapi ya tetap enjoy your coffee, tetap nikmati kopimu di kapanpun waktunya teman Pro 2 ya. Bahkan juga tetap akan menemani kamu sampai nanti di jam 10 dengan informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang bikin kamu jadi lebih semangat.